Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Baraj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini Ahad 26 Juli 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. KIP Jambi dorong OJK perkuat informasi publik terkait pinjol dan investasi bodong. Sepanjang Juli 2026, BMKG Sultanta mencatat sekitar 318 titik panas di Jambi dan Sarolangun terbanyak sementara. Berita selengkapnya untuk siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Maraknya penawaran pinjaman online dan investasi dengan iming-iming kemudahan serta keuntungan besar masih menjadi perhatian berbagai pihak. Komisi Informasi Publik KIP Provinsi Jambi menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi masyarakat dari layanan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses terkait layanan keuangan, khususnya dalam membedakan pinjaman online legal dengan pinjaman online ilegal maupun investasi yang tidak memiliki izin. Sebagai badan publik yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya terkait daftar layanan yang resmi, tapi juga mengenai legalitas perizinan, mekanisme pengawasan, hingga langkah yang harus dilakukan apabila masyarakat menemukan persoalan.
1: Yang mesti disampaikan dalam hal ini mungkin OJK sebagai badan publik tentu terkait dengan informasi terkait dengan legalitasnya tadi, kemudian informasi terkait dengan pengawasan dan informasi terkait prosedural ketika ini ada persoalan-persoalan ditemukan, kemana masyarakat harus bisa melaporkan, termasuk secara detail itu tadi gambaran-gambaran.
0: Menurut Taufik, kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang cepat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menawarkan produk keuangan tanpa memperhatikan aspek legalitas. Kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Masyarakat juga diingatkan agar tidak hanya melihat kemudahan pencairan dana maupun keuntungan yang ditawarkan, tapi juga memastikan layanan tersebut memenuhi dua prinsip utama, yakni logis dan legal. Ia berharap semakin terbukanya informasi mengenai layanan keuangan dapat meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mencegah semakin banyak korban pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultanta Jambi mencatat sebanyak 318 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi sepanjang Juli 2026. Perakirawan BMKG Sultanta Jambi Hari Taufik mengatakan titik panas terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun dengan 78 titik. Selanjutnya Merangin 60, Muaro Jambi 48, Tanjung Jabung Barat 42, Bungo 28, Tebo 26, Batanghari 24 titik, serta Kerinci dan Tanjung Jabung Timur masing-masing 6 titik panas. Hari menegaskan hotspot yang terdeteksi satelit belum tentu merupakan kebakaran hutan dan lahan. Titik panas tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
2: Baik, untuk rekap di bulan Juli, ini terpantau ada 318 titik panas, tersebar di Kabupaten Batanghari 24 titik panas, Kabupaten Bungo 28 titik panas, Kabupaten Kerinci 6 titik panas, Kabupaten Merangin 60 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 48 titik panas, Kabupaten Sarolangun 78 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 42 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6 titik panas, Kabupaten Tebo 26 titik panas.
0: Meski demikian, masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terutama pada musim kemarau. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menghemat penggunaan air karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus. Pembakaran lahan sebaiknya dihindari karena api dapat dengan mudah meluas pada musim kemarau.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Optimalisasi pajak daerah dinilai menjadi salah satu kunci memperkuat kemandirian fiskal daerah termasuk di Provinsi Jambi. Pakar Ekonomi Universitas Jambi Profesor Haryadi mengatakan penerimaan pajak daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah PAD. Menurutnya semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian fiskal daerah. Namun ia mengingatkan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dalam penetapan pajak. Jangan sampai kebijakan pajak justru memberatkan masyarakat kecil sehingga menurunkan kemauan masyarakat membayar pajak. Profesor Haryadi juga menilai Jambi masih belum bisa sepenuhnya mengandalkan PAD untuk membiayai pembangunan.
4: Tentu saja begitu. Kan dia masuk dalam komponen pendapatan asli daerah. Mm-hmm. Jadi semakin meningkat itu artinya kemandirian daerah semakin tinggi. Jadi bagaimana kita bisa menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri?
0: Menurut Profesor Haryadi, sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja rutin, terutama belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan relatif terbatas. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Rendahnya kesadaran remaja menjadi tantangan terbesar dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Jambi. Hal itu disampaikan Duta Genre 2025 Ayu Zafina yang aktif melakukan sosialisasi kepada pelajar dan remaja di berbagai daerah. Menurut Ayu, banyak remaja merasa edukasi mengenai stunting tidak penting karena mereka belum menikah ataupun memiliki anak. Karena itu edukasi dilakukan dengan metode yang lebih interaktif seperti sharing session, permainan edukatif hingga pembuatan konten media sosial agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.
5: Nah, salah satu caranya atau strategi yang kami lakukan itu tadi Mbak, melalui konten di media sosial. Karena kita tahu Mbak ya, cakupan konten di media sosial itu sangat luas sekali, siapapun bisa menonton dan melihat konten tersebut. Maka kami melakukan strateginya melalui konten media sosial terkait dengan edukasi pencegahan stunting ini. Namun kalau untuk lebih khususnya lagi, kami juga kadang melakukan pembinaan Mbak, pembinaan melalui via Zoom.
0: Selain itu, Ayu mengungkapkan media sosial menjadi tantangan lain karena masih banyak informasi yang keliru mengenai stunting. Untuk itu, pihaknya terus berupaya mengedukasi masyarakat, terutama remaja, terkait stunting, yakni kondisi gagal tumbuh yang salah satu faktor penyebabnya karena asupan makanan yang tidak sehat dan seimbang.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Lahirnya Asosiasi Penjahit Busana Jambi menjadi langkah baru dalam memperkuat industri fashion dan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Asosiasi yang diluncurkan pada malam pembukaan Prabu Sedalvi 2026 belum lama ini digagas sebagai ruang kolaborasi bagi para penjahit, perancang busana, hingga pelaku usaha konveksi. Kehadiran organisasi tersebut juga diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan keterampilan, memperluas jejaring usaha, serta membuka akses terhadap berbagai peluang pasar. Penggagas kegiatan Rahmadi Ansori mengatakan pembentukan asosiasi tersebut bertujuan membangun kolaborasi antar pelaku industri busana agar mampu meningkatkan kualitas, daya saing, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal, dengan kata lain supaya penjahit-penjahit ini naik kelas.
6: Kemudian malam ini juga alhamdulillah insya Allah lahir satu perkumpulan baru yang kemarin saya gagas, itu namanya Asosiasi Penjahit Busana Jambi. Itu saya gagas, insya Allah malam ini diluncurkan. Itu bagaimana cara saya mengangkat ya, supaya naik kelas lah kawan-kawan para penjahit. Insya Allah malam ini ada, dan juga kawan-kawan dari komunitas, para desainer, kawan-kawan dari UMKM, komunitas film, itu yang diberdayakan.
0: Selain menjadi wadah silaturahmi, asosiasi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para penjahit melalui pelatihan, kolaborasi, hingga promosi produk busana khas Jambi. Kehadirannya juga menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem fashion daerah, sehingga karya para penjahit lokal semakin dikenal dan mampu bersaing di tingkat nasional. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. KIP Jambi dorong OJK perkuat informasi publik terkait pinjol dan investasi bodong. Sepanjang Juli 2026, BMKG Sultanta Jambi mencatat sekitar 318 titik panas di Jambi dan Sarawangun terbanyak. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Selamat siang.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, bro, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Pendengar, kembali kita bersama ya di 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Di line telepon 08 11 67 07 88 50, pendengar Anda bisa bersama kami ya untuk pilpen hari ini. Selamat siang buat semua yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Di ujung telepon sudah ada yang menanti-nanti memanggil-manggil dari tadi. Oke, selamat siang.
1: Selamat siang juga, Mawisi.
0: Iya, alhamdulillah, insya Allah sehat. Gimana Hamzah kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Iya, Hamzah suka juga ikut acara karaoke.
1: Tidak juga lah, Mawisi.
0: Tidak apa, tidak ikut, cuma denger be.
1: Dengar be lah.
0: Oh, tidak pernah ikutan nyanyi.
1: Tidak juga lah, Mawisi.
0: Iya,
1: tidak.
0: Oh, tidak pacak nyanyi. Pacak kita tuh dengar beda, nganing be, kata mereka.
1: Nganing be, kalau orang Jawa itu nganing be.
0: Nganing be, iconya. Ya udah, mau lagu apa nih, Hamzah?
1: Kalau lagunya ini apa ya? Pandangan pertama dari Ran.
0: Pandangan pertama Ran, okay.
1: Dari Ran. Ada ya?
0: Aslinya dari siapa sih pandangan pertama tuh lagunya? Arafik ya?
1: Kalau aslinya
0: Arafik ya?
1: Bukan Arafik.
0: Elvi.
1: Ini siapa ya nih? Enak nih.
0: Nirina Zubir itu kan bukan aslinya juga.
1: Bukan ya.
0: Iya, itu kan lagu dangdut. Pandangan pertama. Arafik, ah. Arafik. Iya.
1: Tapi itu lagu dangdut, ini lagu
0: iya,
1: pop.
0: Iya, lagu pop. Dulu pernah dibawain slang sama Nirina, ya kan?
1: Iya,
0: tapi
1: Nirina.
0: Tapi aslinya, ya, aslinya lagu dangdut kan?
1: Oh, mungkin juga lah, Mawisi.
0: Mungkin juga, so tak tahu lah.
1: Iya, akhirnya dapatnya dari Persatu Tanjung Pinang, Mawisi.
0: Ah, iya sih, lagu Dang Adut itu, Ma. Dang Adut, pandangan pertama awal aku.
1: Iya, dari Marima Melati.
0: Iya.
1: Ah, salam-salamnya ya. Ada lagunya kan?
0: Pasti ada.
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Uci, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Sama-sama, insya Allah, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian ada Jalan Sudua, ada Bang Tamrin, ada KDP, ada Rudi Ngati, Ramlan di Tunas Mudo, ada Alimin, ada Nadia Purnama juga, selamat siang, ada Mang Ajeng, Putra Provisang. Ada Ika Rizyanti. Semoga mendengar ya, Ika Rizyanti. Iya. Salam, mendengar.
0: Nanti pasti dengar. Nanti

0: Insya Allah dengar. Dia kalau hari Minggu bisa dengerin. Oh, kalau Senin sampai Minggu. Sabtu, ya Senin sampai Sabtu Ika kerja.
1: Oh, jadi hari Minggu libur.
0: Insya Allah.
1: Bunda Wati dengan ayah imannya, yeah. Mbak Tero, Anita di sini Toma, banyak Toman kan.
0: Toman itu apa? Oh, ikan.
1: Toman.
0: Ikan Toman.
1: Ikan Toman.
0: Iya,
1: ikan ya, Toman. Jadi kalau mama kembar, Auril, ada siapa ya, Haji, ada Abdullah, Putra Pantin, ada Cik Semar, ada juga Kang Soleh, ada Cik Rusli, Abdullah, Mas Kojo, Amarsan, ada Tina di Kampariau ya. Mm-mm. Ini ada pantun lagi, boleh tak?
0: Boleh.
1: Di batang hari di kepiting,
0: cakep nian.
1: Pergi bersampan membawa manggis dengan ketupat. Satu hari sudah memancing, umpannya habis, ikan tak dapat.
0: Nah, sedihnya lagi. Kurang banyak ya ininya. Kurang banyak.
1: Kalau umpannya duit,
0: cepat. Oh gitu, iya umpannya duit, masya Allah, iya. Jadi dikasih umpan apa? Sampai tak dapat tuh.
1: Umpannya habis, ikan tak dapat.
0: Iya, kamu mancing. Kamu ngasih umpan apa, Hamzah?
1: Umpan biasa lah.
0: Umpan omongan. Kalau umpannya ngota-ngota, be males lah.
1: Iya lah, lagi. Salam-salamnya sudah di semua sentrum empat lagi. Sentrum satu tempat itu.
0: Hamzah, kamu ya, dilarang masuk pro satu nanti ya.
1: Ya, nanti mau masuk ke Hariri Sungai Penuh lah mesti.
0: Oke, siap. Siapa di sana?
1: Ada tahu nih, belum lagi.
0: Oh, ada tahu. Oke.
1: Tadi, kalau tadi Hari digitalnya mati, tidak ada suara.
0: Hah? Tidak ada suara?
1: Tidak ada suara dari pagi hingga sampai pukul 11. Jadi tidak ada suara seluruhnya.
0: Oh. Seluruhnya digital ya.
1: Mungkin jaringan di
0: sedang bermasalah ini.
1: Tapi sekarang sudah bagus ini,
0: sudah bagus ya.
1: Semua dapat.
0: Oke.
1: Ya lama itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih dinantikan ya 08 11 67 07 88 50 untuk bersama kami. Nah, panjang umurnya. Dibilang langsung muncul dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana panjang kabarnya? Udah tiup lilin lah dianya. Iya, sehat ya. Alhamdulillah, tambah kuat saya.
2: Gitu ya.
0: Iya,
2: sudah. Udah digoreng.
0: Wow, udah habis.
2: Jadi ya, mekar enggak sih?
0: Iya. Iyalah. Semekar hidung.
2: Mekar hidung.
0: Iya benar, saya bagi-bagiin loh. Katanya, iya udah lama gak makan kerak.
2: Iya,
0: gak apa-apa.
2: Udah pesan lagi, cuman belum dikasih-kasih.
0: Katanya ada yang jual ya, Ika ya?
2: Kalau di pasar sih gak tahu. Cuman ini karena di rumah gitu, gak pesan ke rumah langsung gitu.
0: Pesan, berarti dia jual kan?
2: Iya.
0: Oh iya, itu soalnya kemarin pas di ini saya cicipin kan, terus teman bilang, ini kan ada yang jual, cuma nggak tahu di pasar mano, katanya gitu. Oh enggak, iya
2: kan,
0: iya.
2: Kan nggak pernah.
0: Hah? Nggak pernah sampai pasar.
2: Pernah
0: ketemu. Oh enggak. Gitu. Oh iya. Soalnya katanya ada nih di pasar mano, ya lupa juga katanya.
2: Kalau di pasar nggak pernah ketemu,
0: cuman pernah ya.
2: Ika sering diantar kan. Sebenarnya biasanya sih 7 keping, keping kemarin bulat kan, 7 keping, kasih itu intinya untuk uang jajan anaknya sih, nggak dipatokin seberapa banyak gitu, seberapa harganya nggak pernah dipatokin gitu.
0: Iya. Oke deh.
2: Soalnya dari kita. bisa gitu.
0: Iya, karena jarang-jarang itu makanan. Makanan kita dulu banget. Masya Allah. Iyalah. Sehat ya Ika ya.
2: Alhamdulillah baru bangun tidur.
0: Oh, Masya Allah. Salat zuhurnya sudah kan?
2: Belum.
0: Masya Allah. Belum. Malah duluan nelpon ya.
2: Duluan nelpon. Kan tadi dipanggil katanya.
0: Iya dipanggil kan? Hamzah nanyain. Masya Allah. Iya. Soalnya
2: kemarin
0: katanya
2: malah dari Pro 1.
0: Apanya?
2: Malam tadi Ika dari situ.
0: Oh ke sini?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Karaoke di situ.
0: Oh langsung sama Dirman langsung. Ya?
2: Mm-mm. Iya. Okay, ketemu lah sama Andre kan perempat semalam Andre.
0: Oh terus ngapa? Andre main organ di sini?
2: Enggak lah. Okay. Itu Andre Taulani kali ya pelawak gitu ya sekarang.
0: Iya.
2: Ya.
0: Tapi Andre itu main organnya ngetop markotop loh.
2: Oh,
0: dia kan beneran. Mamang, kalau dia nyebut dirinya tuh mamang organ.
2: Tapi keren juga sih suaranya.
0: Iya, dia memang mamang organ, asli itu bener. Jadi kalau ada hajatan mau cari organ, hubungin aja Babang Andre.
2: Sekalian promosi
0: nih ya. Ya udah mau lagu apa?
2: Lagu apa tadi Hamzah itu pandangan pertama.
0: Iya, kamu pandangan keberapa?
2: Pandangan keberapa ya? Cinta pertama lah.
0: Oh, pakai pertama semua nih. Ya, nanti pada semuanya pertama-pertama ya.
2: Iya, kan katanya pandangan pertama.
0: Oke. Okay.
2: Cinta pertama deh. Oh,
0: iya.
2: Dari Gisha.
0: Ya, oke.
2: Okay. Iya, kalau nggak salah dari Gisha ada dari.
0: Dari tadi juga okay, ada. Cinta
2: Lama ada juga.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Ya udah salamnya untuk Mbak Uci ya sehat selalu.
0: Iya.
2: Nah, tetap semangat juga dalam siarannya ya. Tadi sama, buat Hamzah Yusuf
0: siap,
2: juga ya.
0: Siap.
2: Siang. Udahlah untuk yang di Angso 2 juga nanti dipanggilkan sama tetanggaku idolaku.
0: Iya. Yang di Angso 2 itu tetangga ya?
2: Tetangga.
0: Oh deketan.
2: Deket, cuman beda RT, beda lorong.
0: Oh jadi deketannya di mana kalau gitu? Kalau deketan
2: satu,
0: tuh
2: sama-sama.
0: Dia
2: sama.
0: Sebelahan, sama-sama kasang kuda.
2: Kalau sebelahan nanti pokoknya sering mampir itu tuh.
0: Iyalah.
2: Masak bubur gitu ya, mampir gitu ya.
0: Iya. Cinta pertama Gesa ya, Gesa ya.
2: Iya.
0: Oh Keiza, Keiza.
2: Geza.
0: Keiza.
2: Iya.
0: Keiza, soalnya kalau Geisa lain lagi kan. Ini Keiza, oke siap udah ketemu.
2: Oke lah, buat Mbak Uci lagi nyari tunggu Mbak Uci ya.
0: Makasih.
2: Oke, terima kasih kembali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta pertama, pandangan pertama. Ya udah pendengar tetap bersama kami ya Pro 1 RRI Jam Pintar balik lagi di 0811 67 07 8850.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi siang hari ini. Selamat siang, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Oke, benar yang ingin bergabung silakan di 0811-6707-8850. Ada yang sudah di ujung telepon, dari tadi juga udah nelpon-nelpon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, iya. Gimana Bang Tamrin di pasar hari ini?
1: Nah, ini agak
0: agak rame, agak sepi, agak gimana?
1: Dari pagi ya, sih.
0: Oh, pagi. Iya. Harga-harga kabarnya mulai naik lagi ya?
1: Iya, nampaknya naik.
0: Naik lagi ya?
1: Iya,
0: naik. Iya. Iya.
1: Minta lagu Tenda Biru.
0: Boleh. Lagunya apa?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru.
1: Iya,
0: biasanya ya sih. Kalau hari Minggu ya Tenda Biru ya.
1: Iya. Oke. Tadi Pak Anja Pak tadi. Pak Anja apa?
0: Siapa?
1: Pak Anja tadi.
0: Hamzah.
1: Nyanyi ya.
0: Hamzah apa?
1: Bisa nyanyi.
0: Tidak bisa nyanyi. Oh, dia padeknya pepantun. Iya.
1: Pepantun-pantun joget.
0: Nah, kalau Bang Tamrin padeknya apa? Nyanyi.
1: Ya, bisa juga.
0: Hah? Enggak bisa juga.
1: Kita juga tapi enggak ikut di panggung.
0: Oh, enggak ikut di karaoke acara kita.
1: Oh, enggak ikut. Tapi kalau dinyanyi bisa nyanyi itu.
0: Di kondangan?
1: Di kondangan do ikut lagu.
0: Oh, ikut.
1: Iya,
0: ampun.
1: Oh. Apa, dulu, tahu.
0: Sekarang masih bisa ikut kalau acara kondangan.
1: Kalau belajar ikut dah begini.
0: Oh, bisa lah nyanyi. Biasa nyanyi apa tuh Bang Tamrin?
1: Dangdut
0: sih. Dangdut. Apa tuh biasanya yang Bang Tamrin nyanyiin?
1: Yang nyanyian Sungguh Jiwa.
0: Hah?
1: Sungguh cantik ya manis.
0: Sungguh cantik manis gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Hatiku, itu.
0: Terus. Hatiku.
1: Tergoda.
0: Terus?
1: Panasnya ayu dan upah.
0: Iya. Di kondangan ya suka nyanyinya ya?
1: Duh, tapi sekarang enggak lagi.
0: Oh, sekarang enggak lagi. Sudah insaf ya?
1: Iya, ikut mendengar.
0: Ikut mendengar baik. Oke, okay. Desi Ratnasari ya tenda biliknya ya?
1: Iya, Mbak Uci.
0: Iya.
1: Sama-sama. Pak
0: Amza.
1: Sama Pak Aman tadi ya, Pak Aman.
0: Iya, siap.
1: Sama Ika tadi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi Ratnasari. Oke, yang mau ulang tahun. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini boleh nih, tiup lampunya. Iya.
2: Maaf, apa yang ditiup lampunya? Lampu mana saya?
0: Iya.
2: Tiup obornya.
0: Oh, gitu. Tiap obornya. Aduh, langsung ini, langsung hitung.
2: Ya, obor gede.
0: Iya, tiup obornya. Iya dah.
2: Kalau apa? Biar jangan hitam, pakai selang, Mbak Uci.
0: Hah? Pakai apa?
2: Pakai selang lampu paralon itu, Mbak Uci.
0: Pakai lampu.
2: Kalau deket-deket nanti hitam, Mbak Uci, niumnya.
0: Iya, iya kalau pernah ikut pawai obor itu hidungnya langsung.
2: Dan lagi Mbak Uci, tapi itu karena ada lagi Mbak Uci kalau di Banyuwangi ini dilarang sudah.
0: Pawai obor?
2: Iya.
0: Kok dilarang?
2: Sebanyak ada ada kejadian kebakaran dua anak-anak itu kan?
0: Oh iya. Waktu pawai obor.
2: Iya anak-anak. Iya Mbak Uci.
0: Kayak mana? Kok bisa?
2: Ayo tau lah anak-anak itu kayak kadang usil main api gitu dipakai semprot-semprot gitu nah Waci.
0: Oh masa Allah.
2: Ada kayak gitu.
0: Jadi anak sempat. Oh jadi gak boleh lagi di ini di baju bang
2: ya,
0: itu.
2: Iya gak boleh lagi dilarang ya.
0: Oh gitu.
2: Kalau nama anak-anak kan susah diatur Waci.
0: Iya. Walah.
2: Baju kan Waci?
0: Boleh apa?
2: Teh hijau Waci.
0: Teh hijau? Hijau daun.
2: Teh hijau, enggak judul lagunya.
0: Oh, judul lagunya. Dari Tulus, Teh Hijau.
2: Teh Hijau.
0: Teh Hijau, iya.
2: Ya,
0: Tulus ya?
2: Bang Tamrin lagi ngeteh. Iya, iya Mbak Uci.
0: Bang Tamrin kopi, kalau ngeteh dia nanti ngantuk.
2: Oh berarti inilah apa, Bang Amja Yusuf tadi.
0: Iya, iya. Oke, Teh Hijau enggak ada tuh? Tulus ya?
2: Tulus.
0: Oke, lagi enggak Tulus kayaknya dia.
2: Iya, oh berarti lagi tidur, Mbak. Lagi tidak tulus kan?
0: Lagi.
2: Cuma main-main, Mbak.
0: Cuma main-main. Ini ada Nugi pembuat teh.
2: Pembuat teh.
0: Iya, Nugi.
2: Apa aja lah, Mbak? Mau uji ya, boleh Nugi.
0: Oke, okay. Soalnya memang lagi minum teh ya.
2: Iya, Mbak Uci.
0: Iya, siang-siang kalau nggak ngopi ngeteh gitu.
2: Ngeteh ya, kalau siang ngeteh, pagi ngopi.
0: Oh gitu.
2: Ya sore.
0: Sore ngapa tidur?
2: Sore minum air putih lah, Boci. Air bening.
0: Air bening. Iya. Ya. Oke deh.
2: Kalau malam, itu baru benar, Boci.
0: Iya.
2: Tidur malam, malam sih tiduri, Boci.
0: Iya.
2: Kalau malam-malam tiduri.
0: Iya. Oke, pembuat teh Nugi ya.
2: Ya, salamnya untuk Mbak Uci, selamat bertugas, sehat selalu, keluarganya Mbak Uci.
0: Sama.
2: Untuk Mbak Tamri, tadi ada Mbak Ika juga. Karung kita di malam nambu-nambu kayaknya Mbak Ika.
0: Iya, ya. Soalnya dia di sini, jadi nambu-nambu dia. Sengaja dia di sini.
2: Kamu kata kamu ini, Bunda Yani.
0: Katanya. Oh iya, Bunda juga sering kesini memang.
2: Terus untuk Bang Abdullah juga ya, Mbak Sinta juga, Mbak Vero. Siapa tuh ya, Bang Ijal juga, Bang Rudi, Bang Kadir. Terus malam Mbak Uci.
0: Oke.
2: Okay. Ya terima kasih waktunya Mbak Uci.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaku, ya Allah, kenapa baru masuk sekarang tetanggaku? Ntar lagi ya, sabar ya. Iya, soalnya dua-dua penelpon. Dia tadi dibawa di apa? Sesudahnya Bang Tamrin. Ya udah, pendengar dua nomor lagu, ntar balik lagi ya. Sabar-sabar ya.

0: Perubahan iklim yang terjadi saat ini diperkirakan dapat berdampak bagi Indonesia. Menyikapi perubahan iklim, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipersiapkan, yaitu adaptasi dan mitigasi. Untuk adaptasi, masyarakat harus bersiap dengan suhu tinggi yang diakibatkan El Nino atau curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Beragam hal bisa dilakukan, seperti mengurangi aktivitas luar rumah dan biasakan menggunakan sunscreen untuk menjaga kesehatan kulit di bawah sengatan matahari. Upaya mitigasi atau pencegahan dapat dimulai dengan menerapkan pola green lifestyle. Salah satunya dengan aktivitas menanam pohon yang dapat menjaga sumber air tetap hidup dan juga pohon dapat menyerap karbon dioksida, sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan untuk bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Oh, putus ya. Halo. Halo, selamat halo, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarmu, Ci?
0: Alhamdulillah, insyaallah elo. Gimana, Uja? Sehat?
1: Panas, sehat.
0: Iya, biarlah panas. Kayaknya hujan panas, asal pulo.
1: Malam tadi hujan.
0: Oh, malam tadi hujan.
1: Jam berapa? Jam tengah 11 hujan nih.
0: Oh, tengah malam pulo. Sampai jam berapa?
1: Kira-kira jam tengah 11 hujan nih.
0: Hmm. Sampai
1: setengah jam.
0: Oh, lumayan juga ya. Hah?
1: Ya, ada nyiram saya pagi ini.
0: Ada nyiram apa?
1: Kangkung,
0: cabai. Waduh, Yunian.
1: Yo.
0: Wes luar biasa, kangkung, cabai, apa lagi? Nah,
1: itulah, punya banyak
0: nih. Masya Allah, hebat Nian. Yo yo yo. Luar biasa.
1: Panen kan?
0: Oh, nak panen?
1: Ya lalu kan dua kali panen.
0: Wah, enak Nian. Ditumis pakai terasi lemak nian tuh.
1: Enak pedas
0: lemak. Iya, pedas-pedas gitu kan.
1: Sampai
0: kecil kan. Iya. Ya lah, nak lagu apa nih?
1: Apa mode? Tenda biru sudah, tenda biru sudah.
0: Tenda biru lah sudah. Ngapa nak tenda biru galo? Apa anak bujang kita nak tenda biru lah?
1: Cewek cowok belum muci.
0: Oh, cewek yang nak anu.
1: Jelamo muci. Coba baru pergi undang nah. Saya kok balik Muhammad dari to pagi ini kau.
0: Oh, gitu.
1: Ya rumah lah undang semua anaknya aja.
0: Anak
1: apa dia?
0: Iya. Heeh.
1: Ai lagu apa deh kau?
0: Boleh lagu apa?
1: Hei. Lagu apa Mbak Uci? Satukan hati Mbak Uci.
0: Satukan hati.
1: Ya. Salam Uci.
0: Yo.
1: Ya, Mbak Uci ini lagi borong satu minggu Mbak Uci ini ya.
0: Hah? Borongan ya?
1: Ya kalau kontrol Mbak Uci ya. Ada satu pagi. Minggu pagi.
0: Minggu siang. Insya Allah, insya Allah. Iya.
1: Saya capek lah, saya tunggu kalau mau jalan siaran.
0: Iya, iya.
1: Saya tahuin lah itu kan.
0: Dalam
1: Mawati.
0: Iya, dari tadi dia nelpon lah marah dia nih. Ay, dah katanya. Orang terus yang masuk.
1: Ayo, nyanyi Yusufnya tadi pantunnya ya.
0: Iya.
1: Masuk Bang Ijal belum?
0: Ijal belum, Bang Tamrin baru.
1: Masuk meja, temen masuk tua.
0: Iya, Bang Ijal sekarang suka masuk subuh ya.
1: Oh iya lah, kita lagi mau subuh ini besok, atau kita mau subuh pula nih ya.
0: Iya.
1: Sama Bang Ijal, jualan tuh Bang Rudi ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: jadinya
1: jual apa tak itu. Entar apa Uci itu cemedak lu.
0: Iya.
1: Ain saya ada kasih orang dua kok mak elok isi muji.
0: Oh, ketang. Masya Allah ya.
1: Ada 8 hari di sini ya. Ya ke sini makasih pada Jang, makasih kita juga. Karena nyatanya masih lagi sudah jali.
0: Iya.
1: Nah, apa salah kok? Apa untuk siapa benjul Juli dia? Terabatan, Mbak Vero, Mbak Intan ya. Sama siapa yang isi pengawan Mbak.
0: Siapa?
1: Gerudak. Siapa itu?
0: Antoni.
1: Ya, Antoni. Dan yang dia pun Mbak Uji di dekat simpang Mbak Nana itu. Siapa itu?
0: Siapa?
1: Mbak Intan. Mbak Vero, ya. Lah sama Mbak Ita yang di pinggir Roman, nah, masuk Mbak Ita, kok Mbak Uci ya?
0: Iya.
1: Masuk sama dia sama Mbak Nana, kan? Mbak Sapo tuh sama Sapo tuh. Yang di Sapo yang pindah dari perempat Sapo mau masuk Sudir,
0: kan? Dirman.
1: Masuk sama Uci lah, masuk Mbak Ita belum, yang di pinggir Roman.
0: Iya.
1: Sapo abang apa lama tak nampak mujak mana pergi tu jangan hilang tenggelam benar lah.
0: Siapa tu?
1: Kawan.
0: Oh, di RRI lain tak ada juga nganing?
1: Tak ada, berempat satu tak ada, tak selain tak ada.
0: Iya, semoga kawan sehat lah yo.
1: Iya, hampir ya belum kosong marina. Mana ni apa? Mula pindah dari situ. Tak mungkin pindah. Ya. Sama mana hilang? Ada lah kalau lah buci. Ya.
0: Iyalah.
1: Ada lagu buci.
0: Aduh.
1: Lagu beliau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain 08 11 67 07 8850. Nah, dipanggil langsung masuk nih ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, saya kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dia lah pindah kamar subuh.
2: Udah lah, masih gitu. Selagi ada telepon.
0: Iya,
2: selagi hajar terus.
0: Hajar terus. Masih di pasar atau lah kondangan?
2: Ini lagi OTW, Moci.
0: OTW mana?
2: Anak-anak minta berenang katanya.
0: Oh, ke mana berenang ya?
2: Ya, rencananya ke lautan lepas, tapi jauh dah.
0: Iya, dak dibawa gental aras tuh.
2: Kota Baru kayaknya, Moci.
0: Oh, Kota Baru. Apa, Tanggorajo? Taman Rajo? Taman Rajo apa Tanggorajo sih?
2: Entahlah, Moci. Kami dah tahu juga, tapi... yang anak-anak tu yang berenang.
0: Oh iya. Wawa tak milu.
2: Tak lah Moci, malu Moci.
0: Iya. Rugi lah tak main naik.
2: Dari kecil lah kita tinggal di tepi laut Moci, jadi tak main naik itu lah biasa.
0: Laut mana?
2: Di laut Tanjung Jabung Timur tu di Sadu Moci kami.
0: Oh.
2: Di Maru apa tu nak pas ke Tanjung Jabung tu kami.
0: Ha.
2: Di Muaronya tuh di Sungai Okan itu kan perbatasan apa tuh kesanonya tuh laut lepas lagi kami di Muaronya tuh.
0: Iya.
2: Jadi kalau masalah main air ini jangan ditanya lagi.
0: Oh iya. Saya sampai ke Pulau Cemara lah, sampai belum?
2: Pulau Cemara kami sampai Pulau Berhala sampai Tanjung Pinang Batam sudah Moci.
0: Iya, kalau laut lepas kan yang Pulau Cemara tuh ada burung migran tuh dak?
2: Yo,
0: ya, iya.
2: Laut Tanjung Jabung itu.
0: Iya, benar. Jauh nian itu, dak? Ya udah, mau lagu apa, Ijal?
2: Lagunya separuh aku be dari Noah.
0: Separuh be?
2: Separuh jadilah. Dalam Mbak Uci separuhnya.
0: Iya. Harga lah naik lagi apa masih stabil?
2: Nampaknya masih lah Mbak Uci. Cuman ada yang naik, ada juga yang turun lah.
0: Iya.
2: Biasa lah Mbak Uci. Tapi kalau untuk saat ini kayak bawang, cabai itu masih dikategorikan apalah murah lah kan masih 30-an. Bawang malah 20, ada 18,
0: 28.
2: Variasi lah tergantung bawangnya Mbak Uci.
0: Iya, nanya sama tukang bumbu yang dikasih taunya bawang.
2: Ya kalau ibu ini biasanya tiga lah, bawang, cabai,
0: ayam.
2: Nah, itu ayam.
0: Iya. Oke, Noah atau Peter Pan separuh akunya?
2: Noah Mbak Uci.
0: Noah ya. Oke.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, Mbak Uci, selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Ya, kalau nak kangkung kata hujan tuh jebutlah Mbak Uci.
0: Iya.
2: Iya, nanam kangkung katanya.
0: Iya nian tuh.
2: Iya, dia nelpon katanya karena kangkung di sekolah.
0: Oh, ngabarin ya.
2: Iya. Jelah buat Ujang sehat selalu sekeluarga. Buatnya Rudi juga laris manis lah masuk dia Moci.
0: Belum.
2: Oh mungkin dia kondangan Moci.
0: Iya penasaran dia tuh lagi.
2: Iya buatnya Wati Upa kakak Butet juga Anita Sungai Thomas.
0: Wati Upa marah lagi nih katanya Ayla Ijal pula.
2: Iya. Iya, sabar dan Moci ya.
0: Iya, rezeki tidak kemana.
2: Tidak kemana. Ya lah buat semua lah Moci ya.
0: Siap.
2: Ya, Moci selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bayung lincir. Ya udah benar dua nomor lagu ya. Nanti kita kembali lagi di 08 11 67 07 8850.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu

0: yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pro 1 RRI Jambi, jodoh gak kemana, rezeki gak lewat. Oke, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Udah habis makan.
0: Makan tekwan.
1: Makan nasi dong.
0: Oh, kirain makan hati.
1: Makan tekwan mah tadi sedikit baik sebenarnya banyak.
0: Oh iya, yang punya masalahnya.
1: Mbak Uci.
0: Apa tuh?
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Siko apa duo?
0: Hah?
1: Siko apa duo?
0: Siko apa duo maunya tigo.
1: Yo, siko apa duo tigo.
0: Iya, boleh, boleh, boleh.
1: Salam untuk gala-gala ya.
0: Oke. Okay. Ada
1: kepedasan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, jodoh gak kemana ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa pulo?
2: Ini Topri dari Bragungo, Lalabu Bagat, Daga-Daga Buda, Mas Masuci.
0: Siapa, siapa?
2: Topri, pendengar lama.
0: Sobri.
2: Sobri yang ini baru tergabung Muara Bungo.
0: Muara Bungo, iyo, bagus siaran kita di Muara Bungo.
2: Bagus,
0: bagus, alhamdulillah. Tobri, Muara Bungo, iyo, ya. Dengar kita lewat radio biasa atau lewat
2: radio biasa?
0: Radio biasa, tapi siarannya bersih.
2: Iya.
0: Tobri mau lagu apa nih?
2: Punya lagu dari Meriam Bina yang pertama kali.
0: Yang pertama kali. Muara Bungo cerah hari ini?
2: Parah, cerah. Lagi langit.
0: Iya. Nampak ada aktivitas peti di sana tuh?
2: Wah?
0: Penambangan emas tanpa izin. Katanya banyak nian di Bungo tuh.
2: Banyak ditangkap.
0: Banyak ditangkap.
2: 6 orang ditangkap.
0: Iya. Apa lagu kita tadi?
2: Yang pertama kali.
0: Siapa bawa tuh?
2: Rembelina.
0: Yang pertama kali. Oke.
2: Ya, salamnya buatnya Mbak Suci, buat kepada selat Suci.
0: Ya, sama-sama. Yang pertama.
2: Berarti Mbak Tato, Mbak Suci.
0: Kimi siapa?
2: Berarti Badi.
0: Bang Adi, abis saya kok kaget Bang Adi yang dinas.
2: Bang Adi. Berarti dekat ada dekat terlihat.
0: Kek mana? Adi. Oh iya.
2: Dekat sebelah daya.
0: Oh.
2: Yang pertama berapa? Yang barusan siapa ada,
0: Pak? Barusan tadi Bunda Wati.
2: Ya pokoknya semua saja lah. Kalau banyak lupo, Mbak Suci ya.
0: Iya, banyak lupo, iya.
2: Bu
0: Kartini.
2: Banyak aja lah, Mbak Suci
0: ya.
2: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobri di Muara Bungo. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum Mbak Asti.
0: Salah loh. Nggak jadilah. Nggak jadilah, malas lah. Iya, laju ke sedak Mbak Asti tuh.
3: Udah lama nggak masuk.
0: Iya, kemana baik?
3: Adalah. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat lah Vero.
3: Ya, baik-baik sayang.
0: Yo, lagi apa ini sekarang? Lagi kerja atau di rumah?
3: Di rumah, baring-baring.
0: Yo.
3: Baru bangun bobo.
0: Nah, sama nih dengan Ika baru bangun tidur.
3: Iya. Mumpung libur Mbak.
0: Oh iya dak.
3: Besok lembur.
0: Besok lembur, oh gitu pula.
3: Enggak, pulang sore aja.
0: Oh iya, kita Senin sampai Sabtu ya, Fer?
3: Iya. Sekarang aku minggu minta libur.
0: Oh gitu, oh boleh minta ya?
3: Iya tuh. Cuman gajinya dipotong.
0: Oh, emang harusnya tetap? Harusnya?
3: Iya.
0: Oh iya dak.
3: Ya pelit ya, ya. Ya libur.
0: Biasalah. Iya. Vero mau lagu apa?
3: Ada libur ya.
0: Dikira robot gitu ya.
3: Iya. Lagunya mbak.
0: Boleh apa?
3: Aprilian terlanjur kecewa.
0: Terlanjur kecewa.
3: Iya, terlanjur.
0: Biasanya tuh terlanjur basah. Ini terlanjur kecewa ya. Terlanjur kecewa. Oke.
3: Okay. Salamnya buat yang udah masuk tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Juli juga selamat sore.
0: Mm-mm.
3: Bang Bujang, Anita, Ida, Ajeng.
0: Iya. Yeah.
3: Bang Yoga.
0: Ida kayaknya lagi kondangan dia hari ini.
3: Iya. Bang Abdullah, mm-mm. Bang Rudi Kemoy, buat Bang Simon, Bang JJ,
0: mm-mm.
3: Bang Bahori, Mas Ateng,
0: yeah.
3: Cik Rusli, Cik Semar, semuanya mbak ya.
0: Oke.
3: Okay. Tadinya ada?
0: Ada.
3: Buat mbak pulangnya tadi.
0: Oke, okay, makasih ya.
3: Iya, ya. Kasih mbak ya.
0: Mm-mm.
3: Pulangnya tadi, panas.
0: Iya.
3: Makasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon kami ya, pendengar, untuk bersama di edisi hari ini ya. Oke, kayaknya telepon-telepon aja ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedinia nuy katanya.
4: Ada kebagian lagu kayaknya.
0: Mau lagu apa mau nelpon?
4: Dua-duanya.
0: Dua-duanya boleh aja sih lagunya, tapi muternya ntar-ntar gitu.
4: Gak apa-apa lah kalau ntar-ntar.
0: Iya.
4: Kalau bisa diputar-diputar gak kalian ngelaku.
0: Iya. Boleh-boleh-boleh.
4: Gue dulu sama Mbak Uci kan.
0: Iya, insya Allah. Boleh
4: kalau
0: lagunya.
4: Kalau bisa pilih aja dari Ariel Perlupen Mbak.
0: Ariel tadi sudah Peter Pan Noah.
4: Hijau daun?
0: Hijau daun apa?
4: Apa aja tuh?
0: Apa aja, banyak.
4: Iya kayak terus
0: sama Uci lah. Oh gitu. Ya udah ikutan aja lah kalau gitu mah.
4: Iya boleh.
0: Iya. Oke. Yang
4: penting orang yang ngobrol sama Mbak Uci juga kan.
0: Iya bisa mengudara.
4: Lagi Mbak Uci mesinnya kan.
0: Iya.
4: Dan tadi masih nggak bisa masuk.
0: Iya sih.
4: Kalau gitu masih ya.
0: Yo, makasih ya.
4: Kalau mau sih.
0: Iya.
4: Pulang. Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau muter lagu kayak udah enggak sempet gitu ya. Jadi kalau nelpon oke-oke aja lah. Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi siang di edisi akhir pekan 26 Juli. Nah, ada juga yang gabung-gabung. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu melo.
5: Mbakku yang cantik.
0: Ya, alhamdulillah, insyaallah sehat. Lagu melo be yo.
5: Oh, asing lah. Dari tadi berasap tangan.
0: Oh, berasap. Ya ampun. Itu tangan apa kompor?
5: Sudah, sabar. Ya kecil selebar.
0: Iya, lebar. Lebar ke kanan, ke kiri.
5: Semuanya.
0: Endut, kakek. Iya.
5: Salamnya ke semuanya aja lah ya.
0: Oke.
5: Okay. Semoga juga selalu.
0: Sama-sama.
5: Ya, bulannya hati-hati ya.
0: Iya, hati-hati lihat kanan kiri ya.
5: Iya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah gabung bersama kami ya di kebersamaan edisi hari ini. Abdullah juga ya, sehat walafiat ya, sehat semua yang sudah dengerin kami Pro 1 RRI Jambi, juga di stasiun Rili Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tungkal Ilir ya. Terima kasih pendengar Anda yang tetap setia bersama Pro 1 RRI Jambi. Oh ya, untuk Sapuan juga ya, Selamat sore, semoga tetap sehat walafiat ya. Dan pendengar, saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf lahir dan batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, tentunya bersama Bang Adi menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di edisi Minggu 26 Juli 2026. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, tentunya beraneka ragam acara menarik yang akan disajikan di Pro 1 di kesempatan sore hari ini. Dan dunia musik dan informasi mengawali kebersamaan bersama Bang Adi. Ya, lagu berikut ini Everything Shock yang akan menemani Anda, yang akan Bang Adi suguhkan. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: sucks.
1: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus, olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau, tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali musik dan informasi Resident Evil 2026 resmi digarap. Simak fakta menariknya. Ya, Sony Pictures baru saja merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosial pada Jumat 24 Juli 2026. Karya ini diproduksi Victor yang berkolaborasi dengan PlayStation Production and Constellation Film disutradarai oleh Zack Schreger. Ya, ditulis oleh Cy Houghton dan juga Krieger, Resident Evil dikemas dalam genre CV yang dirilis pada 18 September 2026. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini dibintangi oleh Austin Brum, Zack Seri, dan juga Paul Walter Hauser. Ya, Krieger selaku sutradara menyatakan ini bukan adaptasi dari pemain Resident Evil manapun. Ia mengaku bahwa ia tidak akan bisa membuat versi lebih baik dari Jim-nya karena plot dari pemainnya tersebut sudah dieksekusi dengan sangat baik. Ya, film ini akan memiliki latar waktu yang sama dengan seri Resident Evil 2. Beberapa hal seperti karakter hingga suasana musim dingin yang dibuat berbeda dengan versi video game. Ya, sesampainya Brian di sana, kota menjadi lumpuh karena epidemi mengerikan yang mengubah penduduk setempat ini menjadi makhluk mematikan. Hal tersebut membuat Brian tertekap. Terperangkap gitu dalam situasi mematikan yang mengharuskannya untuk bertahan hidup dengan segala daya dan upaya. Resident Evil 2026 siap memberikan pengalaman horor terbaru yang menggabungkan misteri, ketegangan, dan juga aksi dalam satu plot. Yang lewatkan pelayangan di layar lebar dan juga bersiaplah menyambut kengerian dari waralaba legendaris ini.

Ya, kita beralih ke informasi. Berikut ini siklon tropis Noel menguat. BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk Indonesia. Ya, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Noel yang terpantau di Laut Filipina. Sebelah timur Filipina, meskipun tidak melintasi wilayah Indonesia, tersebut diperkirakan akan berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan. Berdasarkan analisis Tropical Cyclone Warning Center TCWC ini Jakarta, minggu 26 Juni 2007 siklon tropis Noel terus berkembang, ya ini berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Siklon tersebut kemudian meningkat statusnya menjadi siklon tropis pada 24 Juli 2006 dini hari. BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis Noel ini masih akan terus meningkat. Dalam 24 jam ke depan, siklon diprediksi mencapai kategori 2 dengan arah pergerakan menuju barat-barat laut dengan kecepatan angin maksimum dalam 24 jam ke depan diperkirakan meningkat dan juga intensitasnya menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat barat laut, kata BMKG dalam laporan resminya pada minggu 26 Juli 2026. Dan juga BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tersebut. Sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang serta peningkatan tinggi gelombang laut. Dan juga potensi hujan di sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di wilayah Natuna, Kepulauan Riau dan juga Kalimantan Utara. Sementara itu Sulawesi Utara diprediksi berpotensi mengalami angin kencang akibat pengaruh sirkulasi gitu, atmosfer dari siklon tropis Noel. Ya, kondisi tersebut berpotensi terjadi di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe, Talaut dan juga Laut Maluku, serta juga berpotensi terjadi di Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat Daya. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir agar meningkatkan kewaspadaan. Nelayan, operator kapal dan juga pelaku pelayaran diminta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut demi menghindari risiko yang ditimbulkan oleh gelombang tinggi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

serta perlindungan menyeluruh. Ya, menurut pendataan menjadi dasar pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap anak agar memperoleh layanan dasar secara tepat, cepat, dan juga berkelanjutan. Setiap penemuan akan segera ditindaklanjuti dengan menghubungkan anak kepada layanan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan yang dibutuhkan. Lebih lagi, Veronica juga menekankan pentingnya keberadaan komunitas sebagai ruang aman bagi anak-anak. Menurutnya, komunitas dan juga pengurus wilayah dapat menjadi tempat pertama yang dipercaya anak ketika menghadapi persoalan. Selain memastikan pemenuhan anak hak anak, Veronica juga mengapresiasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah yang melibatkan anak-anak. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus juga menjadi sarana mengembangkan potensi anak.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, untuk menemani Anda selanjutnya lagu-lagu religi islami menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan nasar untuk di kota Jambi dan sekitarnya. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, kita hentikan senang lagu religi islami dan saja akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk kita Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah infiltrasi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung juga dianggap produsen oksigen terbesar karena adanya tanaman-tanaman besar yang berfotosintesis setiap harinya. Jika hutan diganggu, maka semua fungsi akan gagal dan banyak bencana yang terjadi. Hutan lindung sangat penting untuk dijaga karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan lindung dapat mencegah adanya banjir, menyediakan oksigen dengan kualitas yang baik, dan juga dapat menyuburkan tanah dan air di sekitarnya. Untuk menjaga hutan lindung agar tetap lestari dan terhindar dari penebangan liar, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang kewajiban mengelola dan melestarikan hutan lindung. Selain pemerintah, masyarakat sendiri harus ikut andil untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Penerapan Go Green merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali nyaman untuk ditinggali. Hal ini diperlukan karena berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab yang ternyata berpotensi merusak ekosistem di bumi. Penerapan Go Green bisa dimulai dari diri kita sendiri. Manfaat dari adanya gerakan Go Green antara lain 1. Bumi lebih bersih dan sehat. 2. Hidup menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Berkurangnya sampah plastik. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi? Pertama, membuat daftar menu makanan harian. Kedua, memanfaatkan transportasi publik. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, mengurangi sampah plastik. Dan kelima, kurangi penggunaan tisu. Beberapa hal sederhana yang dapat kamu terapkan sebagai contoh dari gerakan Go Green, yaitu 1. Mematikan listrik jika tidak digunakan. 2. Hemat penggunaan air. 3. Pilah sampah, lakukan daur ulang. Itulah beberapa langkah dan contoh

Ya, masih bersama di kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Dan kembali posisi dan informasi. Ya, buat Anda yang sulit tidur gitu ya, ini ada tips cara mengatasinya. Ya, tidur adalah sebuah proses alamiah ya, menurunkan kesadaran fisik dan juga mental yang penting bagi tubuh. Dan juga manfaatnya beragam seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Nah, oleh karena itu tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur? Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, ini menuliskan saat seorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Nah, ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan juga rutinitas, padat tidur seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Banyak dari kita menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan atau juga hiburan. Namun apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan juga kesejahteraan kita. Ini menurut kata Dr. Putri Sari Ivani, SP THT BKL saat penyuluhan teknik THT KL lantai 3 gedung administrasi dan juga instalasi rawat jalan, dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id. Nah, kesulitan tidur itu dampak pada kesehatan dan juga kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus. Nah, beberapa tip agar tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat, dilansir dari Halo Dokter. Yang pertama, jauhkan gadget sebelum beristirahat. Hindarilah menggunakan gadget karena layar memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh bersiap tidur. Hal tersebut membuat pikiran tetap waspada, membuat kita lebih susah untuk beristirahat. Nah, selanjutnya, tidak mengkonsumsi makanan dan juga minuman berat. Mengkonsumsi makanan dan minum berat dekat dengan waktu istirahat mempunyai berbagai dampak buruk. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mulas. Dan juga buat rutinitas tidur, membentuk rutinitas tidur mempunyai pengaruh baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang, dan kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Dan juga memperhatikan rutinitas tidur yang benar bisa membantu kamu tertidur dengan nyenyak secara cepat dan juga bangun dengan tubuh segar. Cobalah beberapa tips tersebut agar istirahat bisa dirasakan secara maksimal.

Ya, kita kembali ke informasi berikutnya. Halan bongkar isi DM Tom Holland yang sempat diabaikan. Ya, penyerang Norwegia Erling Haaland ini kembali mencuri perhatian publik setelah mengungkap isi pesan aktor Spider-Man Tom Holland. Kisah tersebut menjadi perbincangan hangat usai viral sepanjang gelaran Piala Dunia 2026 di berbagai media sosial. Haaland akhirnya membenarkan pesan itu memang dikirim Tom Holland sejak 23 Mei 2021 ketika keduanya menghadiri Formula One Monaco. Dan juga pengakuan tersebut disampaikannya dalam vlog terbaru saat dirinya menikmati masa libur setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Dan ia juga mengaku baru menyadari pesan tersebut setelah kisahnya ramai diperbincangkan publik dalam beberapa pekan terakhir. Haaland juga bereaksi santai terhadap berbagai meme yang bermunculan mengenai dirinya selama turnamen berlangsung. Nah, juga dari cerita itu terungkap bahwa Tom Holland lebih dulu menghubungi Haaland melalui pesan pribadi setelah melihatnya di Monaco. Sang aktor ini memilih mengirim DM karena tidak sempat menyapa langsung meski berada di lokasi yang sama. Tom Holland juga mengisahkan pengalaman tersebut saat tampil di acara The Night Show starring Jimmy Fallon pada pertengahan Juli. Ia juga mengaku memberanikan diri menghubungi Holland karena sama-sama berada di Monaco untuk menyaksikan balapan Formula One. Dan juga dalam vlog tersebut juga Holland kemudian membacakan isi pesan yang dikirim Tom Holland beberapa tahun lalu kepada dirinya. Isi pesan itu juga berisi ajakan bertemu sambil menikmati minuman bersama ketika masih berada di Monaco. Dan juga Tom Holland juga menyisipkan harapan agar Holland bersedia bergabung dengan Tottenham Hotspur, klub sepak bola favoritnya di Inggris. Namun setahun berselang, Holland justru memilih bergabung dengan Manchester City dan juga mulai karir gemilangnya di Liga Inggris. Nah, Holland kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak pernah membalas pesan tersebut selama bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi viral. Ia juga mengaku tidak pernah mengikuti film Spider-Man sehingga tidak mengenali Tom Holland sebagai aktor ternama. Nah, setelah mengetahui kisah itu ramai di perbincangan publik, Holland akhirnya memutuskan membalas pesan yang sempat dia terabaikan tersebut. Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak sengaja mengabaikan pesan yang dikirim sejak 2021. Selain meminta maaf, Holland juga menanggapi ajakan Tom Holland untuk bergabung bersama Tottenham Hotspur dengan nada bercanda dan santai. Ia juga mengatakan belum melihat peluang bergabung ke Spur meski tidak menutup kemungkinan di masa mendatang. Holland juga menerima ajakan makan malam sebelumnya disampaikan Tom Holland melalui media sosial dan acara televisi. Momen ini menjadikan kisah viral yang mempertemukan dunia sepak bola dan juga perfilman di tengah sorotan Piala Dunia 2026.

Sebaiknya kamu tahu. Siapa sangka tertawa bisa menjadi olahraga yang menyenangkan? Faktanya, 15 menit tertawa setara dengan 30 menit jalan kaki dalam membakar kalori. Saat tertawa, otot tubuh berkontraksi, detak jantung meningkat, dan metabolisme tubuh dipercepat. Proses ini membantu membakar kalori lebih banyak. Selain itu, tertawa juga ampuh mengurangi stres karena otak melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tak hanya itu, tertawa juga meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel imun dan antibodi. Tertawa 15 menit setiap hari, bakar kalori, kurangi stres.

0: pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi ini, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu. Maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi. Antara lain, perubahan iklim yang ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini, nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu. Nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, yang pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika

Ya, kembali masih dan informasi berikut ini kenapa QR code ini selalu berbentuk kotak? Mungkin Anda tahu gitu ya, kenapa QR code itu berbentuknya kotak. Nah, kini digunakan untuk pembayaran digital, absensi hingga tiket elektronik. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa bentuknya selalu kotak gitu ya? Melansir dari Denso Web, QR Code dikembangkan di Jepang pada 1994 untuk menyimpan informasi lebih banyak dibandingkan barcode. Nah, para pengembang juga ingin menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai arah. Ya, menurut mereka, kami ingin mengembangkan kode yang termudah dipindai sekaligus mampu menyimpan banyak informasi. Tujuannya adalah menciptakan kode yang dapat dibaca dengan cepat dari berbagai arah, tulis Denso Web. Nah, tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali dan juga pemindai. Tim mengembangkan kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di tiga sudut QR kode. Ya, insinyur Denso Web ini Masahiro Hara ini memilih untuk bentuk persegi karena pola tersebut paling jarang ditemukan pada dokumen cetak. Dengan begitu, pemindai tidak mudah keliru mengenai objek lain sebagai QR kode. Nah, untuk memastikan keakuratannya, tim mengembang peneliti berbagai gambar, simbol, hingga formulir. Mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1:1, 3:1, 1 yang paling mudah dikenali. Ya, pola tersebut memungkinkan penindai menentukan posisi dan arah QR kode secara otomatis. Kode tetap dapat dibaca meski diputar hingga 360 derajat. Nah, berkat rancangan tersebut, QR kode mampu dipindai lebih cepat dibandingkan kode dua dimensi lainnya pada masanya. Kapasitas penyimpanan datanya pun jauh lebih besar dibandingkan barcode. Kini bentuk kotak pada QR code bukan sekedar pilihan desain, dan juga struktur tersebut menjadi kunci agar proses memindainya langsung cepat, akurat, dan juga konsisten.

Iya, pendengar, bagi Anda pecinta film, ada teaser film ini memburu pemangsa. Ya. Resmi dirilis dan angkat kasus penculikan anak. Ya, Cinemaku Pictures resmi merilis official teaser, poster, dan juga trailer film pemburu pemangsa. Dan juga film bergenre horror, kriminal, dan juga aksi garapan Umay Sahab itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Ya, teaser poster menampilkan 4 pemeran utama, yakni Laura Basuki, Prilly Latuconsina, dan juga Taskia namanya, dan namnya, gitu, dan juga Yasamin Jasem. Mereka terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan dan juga memberi petunjuk tentang sosok jahat yang menjadi ancaman dalam cerita. Ya, sementara itu teaser trailer ini memperlihatkan kisah 4 jurnalis perempuan yang mendapat tugas mengungkap kasus penculikan anak. Mereka berusaha memburu pelaku di balik kejahatan tersebut meski harus menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan mereka. Dan pendengar, cuplikan film yang juga dihadirkan suasana yang mencekam dengan alur cerita yang bergerak cepat. Said selain berperan sebagai jurnalis investigasi, keempat aktris utama juga tampil dalam berbagai adegan aksi yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya. Ya, Cinemaku Pictures ini membangun latar cerita dengan memanfaatkan sebuah pusat perbelanjaan yang telah terbengkalai selama 13 tahun. Lokasi tersebut juga dibersihkan dan juga ditata ulang agar sesuai dengan dunia yang dibangun dalam film. Dan juga memburu pemangsa menjadi eksplorasi terbaru Umi Sahab sebagai sutradara di genre horor, kriminal, aksi. Dan juga film ini juga mengangkat isu perlindungan anak yang menjadi pesan utama di balik kisah yang disajikan. Umay juga mengatakan proses pengembangan film dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena mengangkat isu yang sensitif. Ia bersama tim produksi berkonsultasi dengan berbagai pihak mulai dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak hingga akademisi dan bidang kriminologi. Menurut Umay, ini seluruh kru dan juga pemain ingin menyampaikan pentingnya menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak. Ia juga menegaskan kejahatan terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Peluncuran teaser poster dan juga trailer juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang memiliki makna tersendiri bagi para pemain. Laura Basuki berharap film ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak. Dan film ini juga menjadi debut Umay Sahab di genre horor kriminal aksi. Selain itu juga memburu memangsa menjadi film horor aksi pertama Laura Basuki dalam film aksi pertama Prilly Latuconsina.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
1: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
2: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan salah satu guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke. Berbeda dengan guru tahfiz lainnya, ia mengalami gangguan penglihatan sejak lahir, tidak seperti manusia normal lainnya. Dan kami akan mencoba menemui Ustadz Ahmad Sunanul Huda untuk menggali lebih dalam kisah perjuangan hidup penyandang disabilitas. Senyum polos nampak terlihat di raut wajah Ustadz Ahmad Sunanul Huda. Tak kalah membalas sapaan kami.
1: Meliput Pak Ustadz.
2: Nah, siap. Ya.
1: Boleh ya Pak Ustadz ya?
2: Boleh.
0: Pria berusia 24 tahun ini menuturkan, dirinya tidak dapat melihat indahnya dunia sejak dilahirkan sang bunda.
3: Kalau ditanya sejak kapan kondisinya seperti ini, tunanetra, itu sejak lahir.
0: Akibat cacat seumur hidup, ia sempat goyah dan putus asa akan hidup.
3: Memang sempat waktu itu artinya ada sedikit ingin putus asa dan lain sebagainya.
0: Berkat dorongan orang tua, ia mencoba bangkit dari gelapnya kehidupan.
3: Ada motivasi-motivasi dari orang-orang tua supaya kemudian saya tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan.
0: Dengan bermodalkan niat dan tekad yang kuat, ia mencoba menghafal Al-Quran.
3: Saya dari umur 7 tahun, itu sering sekali ummi bacakan kepada saya Al-Quran Surat An-Naba.
0: Dan hasilnya, suara merdunya mampu menghafal 15 juz ayat suci Al-Quran.
3: Itu selalu dibacakan setiap pagi, kemudian sore, ya kemudian malam hari sebelum istirahat. Sehingga saya dengar, sehingga itu terhafal.
0: Bahkan, ia berhasil meraih juara pertama lomba tilawatil Quran di Balikpapan.
3: Ketika di Balikpapan diminta untuk mengikuti perlombaan, ya Alhamdulillah waktu itu juara satu.
0: Akhirnya, ia pun diangkat menjadi guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke.
3: Sebagai guru penghafal atau guru tahfiz, yang pertama adalah saya kepingin agar kemudian banyak orang yang hafal Quran.
0: Kemampuan menghafalkan Al-Quran di tengah keterbatasan menjadikan Ustadz Ahmad Sunanul Huda menjadi panutan oleh salah satu santri Muhammad Slamet Solihin.
4: Beliau ini adalah orang yang memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah penglihatan beliau. Tapi di samping itu, dia menggunakan pendengaran beliau dengan secara baik dan secara maksimal, semaksimal mungkin, karena beliau punya pengalaman hidup, yaitu pernah menghafalkan Al-Quran dalam waktu 4 tahun, beliau mendapatkan 15 juz.
0: Hal senada juga diutarakan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke, Ustadz Yusuf, yang mengaku terkesan atas kemampuan menghafal Al-Quran yang dilakukan Ustadz Ahmad Sunanul Huda.
5: Orang yang tidak punya mata saja, ya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang punya mata, maka sesungguhnya harus lebih semangat lagi bisa menghafal Al-Quran. Jadi beliau sangat luar biasa.
0: Selain memiliki kemampuan menghafal Al-Quran tanpa indera penglihatan, Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan pria penyayang terhadap istrinya Siti Maryam Ismail.
6: Ya, menurut pendapat saya sih, ya Alhamdulillah, ya ibaratkan ya walaupun sosoknya ya masih ada punya kekurangan, tapi ya ibaratkan seperti orang normal biasa. Ya, saya sangat bersyukur.
0: Selama 24 tahun merasakan gelapnya kehidupan sebagai seorang tunanetra, Ustadz Ahmad Sunanul Huda tidak ingin penyandang disabilitas lainnya putus asa menjalani hidup.
3: Untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya seperti tunanetra ataupun yang lain, kalian jangan pernah berputus asa. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa berkarya. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa beraktivitas layaknya orang-orang pada umumnya. Setiap orang itu diberikan oleh Allah sebuah kekurangan, tapi ada kelebihan yang diberikan. Jadi, begitupun sebaliknya, ketika ada orang diberikan kelebihan, mungkin fisik yang normal, dan lain sebagainya, terkadang ada juga kekurangannya. Jadi, singkatnya, antara yang berkekurangan dan memiliki fisik normal, itu saling berkaitan. Jadi, jangan pernah untuk patah semangat, tetaplah bersemangat, jadikan setiap hari-hari yang dilewati itu penuh dengan inspirasi dan semangat.

Sosok Ustadz Ahmad Sunanul Huda yang tidak dapat melihat sejak lahir menjadi contoh bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk menjalani kerasnya kehidupan. Meskipun dengan keterbatasan fisik, namun Ustadz Ahmad Sunanul Huda masih berharap adanya mujizat agar suatu saat nanti dapat melihat potret kedua orang tuanya yang telah tiada.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan mendengar, Marvel resmi umumkan Black Panther 3, ini David Johnson perankan Putra Dekala gitu ya. Dan ini Marvel Studios resmi mengumumkan film Black Panther 3 akan tayang pada 15 Desember 2028. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Marvel Studios ini di San Diego Comic Con 2026. Lansir dari Screen Rant, Minggu 26 Juli 2026, film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai Ryan Coogler dan juga Leticia Wright. Juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama. Dan juga selain itu juga, Marvel mengumumkan aktor David Johnson bergabung sebagai Dekala 2, Putra Kela, juga telah beranjak dewasa. Dalam film tersebut, ia akan meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther. Dan juga karakter T'Challa 2 pertama kali diperkenalkan pada akhir film Black Panther Wakanda Forever 2022. Saat itu, Nakia mengungkap bahwa dirinya dan juga T'Challa memiliki seorang putra yang selama ini dirahasiakan dari publik Wakanda. Di film terbaru ini, karakter tersebut akan ditampilkan dalam versi yang lebih dewasa, diperankan oleh David Johnson, dan juga kehadiran diperkirakan akan menjadi awal dari generasi baru ini pelindung Wakanda di Marvel Cinematic Universe MCU. Dan juga Marvel Studios belum mengungkap jalan cerita maupun konflik utama yang akan dihadapi dalam Black Panther 3. Meski demikian, film terjuga dipastikan menjadi salah satu proyek utama MCU Cast 7. Dan juga sebelumnya Marvel telah mengonfirmasi bahwa Fase 6 akan ditutup melalui film Avenger dan juga Secret War yang dijadwalkan rilis pada 2027. Leticia ini Wright juga dipastikan kembali sebagai Shuri dalam film tersebut. Ryan Coogler ini sebelumnya juga telah memberi sinyal bahwa proyek ini juga menjadi film berikutnya yang akan digarap dalam wawancara pada akhir 2025 lalu, dan juga mengungkap proses pengembangan film tersebut terus berjalan. Aktor Denzel Washington telah bergabung dalam Black Panther 3, namun Marvel belum memberikan pengumuman resmi mengenai karakter yang diperankan pemenang dua piala Oscar tersebut. Dan juga film ini juga menjadi proyek besar kedua Marvel yang dijadwalkan tayang pada 2028. Sebelumnya Marvel Studios juga mengumumkan film solo Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling akan dirilis pada tahun yang sama. Dan juga dengan dimulainya fase 7, Marvel Studios juga mulai memperkenalkan generasi baru para pahlawan super yang telah berakhir The Multiverse Saga. Akhirnya T'Challa 2 ini sebagai Black Panther yang diperkirakan akan menjadi salah satu perubahan penting dalam arah baru MCU. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, musik dan informasi. Dan buat Anda yang memiliki informasi-informasi aktual di sekitar Anda, Anda juga dapat gabung bersama di 0811-6707-885. Mungkin ada informasi-informasi menarik yang akan Anda sampaikan bersama di Pro 1.

Ya, baratnya penawaran pinjaman online yang berinvestasi dengan iming-iming kemudahan serta keuntungan besar masih menjadi perhatian berbagai pihak. Komisi Informasi Publik KIP Provinsi Jambi menilai ini keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi masyarakat dari layanan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, mengatakan saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan juga mudah diakses terkait layanan keuangan, khususnya dalam membedakan pinjaman online legal dan juga pinjaman online ilegal maupun investasi yang tidak memiliki izin. Nah, sebagai badan publik yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK dinilai memiliki peran penting ini dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya terkait daftar layanan resmi, tetapi juga mengenai legalitas perizinan, mekanisme pengawasan, hingga langkah yang harus dilakukan apabila masyarakat menemukan persoalan. Ya, menurut Taufik, kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang cepat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menawarkan produk keuangan tanpa memperhatikan aspek legalitas. Nah, kondisi ini juga membuat masyarakat perlu lebih hati-hati sebelum mengambil keputusan. Masyarakat juga diingatkan agar tidak hanya melihat kemudahan pencairan dana maupun keuntungan yang ditawarkan, tapi juga memastikan layanan tersebut memenuhi dua prinsip utama, yakni logis dan legal. Ia juga berharap semakin terbukanya informasi mengenai layanan keuangan dapat meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mencegah semakin banyak korban pinjaman online legal dan juga investasi bodong.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Sultanta Jambi mencatat sebanyak 318 titik panas atau hotspot pantauan di Provinsi Jambi sepanjang Juli 2026. Perkiraan Kekerawan BMKG Sultanta Jambi Heri Taufik ini mengatakan titik panas terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun dengan 78 titik, selanjutnya Merangin 60 titik, Muara Jambi 48 titik, Tanjung Jabung Barat 42 titik, Bungo 28 titik, Tebo 26 titik, Batanghari 24 titik, serta Kerinci dan juga Tanjung Jabung Timur masing-masing 6 titik. Juga Heri menegaskan hotspot yang terdeteksi satelit belum tentu merupakan kebakaran hutan dan juga lahan, dan juga titik panas terus masih memerlukan verifikasi di lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian kahutlah. Ya, meski demikian masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar terutama pada musim kemarau. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menghemat penggunaan air karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, dan juga pembakaran lahan sebaiknya dihindari karena api dapat dengan mudah meluas pada musim kemarau.

0: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
1: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
0: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya.
3: Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Ya, tentunya selamat sore semuanya. Secangkir teh hangat dan juga langit jingga dan hati yang penuh rasa syukur. Selamat sore semuanya. Dan tentunya dengan diiringi lagu-lagu ini lebih memberikan semangat untuk kita sore hari ini. Dan tentunya biarkan senja membawa pulang semua lelahmu hari ini. Dan sore mengajarkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini harus terus dikejar tanpa jeda.

Iya, terlebih bersidang informasi, optimalisasi pajak daerah dinilai menjadi salah satu kunci memperkuat kemandirian fiskal daerah dan juga termasuk di Provinsi Jambi. Pakar Ekonomi Universitas Jambi, Profesor Haryadi mengatakan penerimaan pajak daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian fiskal daerah. Namun ia juga mengingatkan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dalam penetapan pajak. Jangan sampai kebijakan pajak justru memberatkan masyarakat kecil hingga menurunkan kemauan masyarakat membayar pajak. Profesor Haryadi juga menilai Jambi masih belum bisa sepenuhnya mengandalkan PAD untuk membiayai pembangunan. Ya, menurutnya sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja rutin, terutama belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan relatif terbatas. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak ini terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Rendahnya kesadaran remaja menjadi tantangan terbesar dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Duta Jenderi 2025 Ayu Zafina yang aktif melakukan sosialisasi kepada pelajar dan juga remaja di berbagai daerah. Ya, menurut Ayu, banyak remaja merasa edukasi mengenai stunting tidak penting karena mereka belum menikah ataupun memiliki anak. Karena itu edukasi dilakukan dengan metode yang lebih interaktif seperti sharing session, permainan edukatif, hingga pembuatan konten media sosial agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Dan juga selain itu, Ayu mengungkapkan media sosial menjadi tantangan lain karena masih banyak informasi yang keliru mengenai stunting. Untuk itu, pihaknya terus berupaya mengedukasi masyarakat, terutama remaja terkait stunting, yakni kondisi gagal tumbuh yang salah satu faktor penyebabnya karena asupan makanan yang tidak sehat dan seimbang.

audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy.

Iya, pendengar, senja adalah bukti indah bahwa sebuah akhir juga bisa terlihat sangat mempesona. Dan jika matahari terbenam bukanlah akhir dari segalanya, melainkan janji untuk fajar yang baru. Ya, ada kedamaian yang datang menyapa saat kita ikhlas menerima apa yang telah berlalu. Ya, pendengar di mana Anda berada, lahirnya Asosiasi Penjahit Busana ini Jambi menjadi langkah baru dalam memperkuat industri, fashion, dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Asosiasi yang diluncurkan pada malam pembukaan Prabu Sedavi 2006 ini belum lama ini digagas sebagai ruang kolaborasi bagi penjahit dan juga dirancang busana hingga pelaku usaha konveksi. Kehadiran organisasi tersebut juga diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan keterampilan dan juga memperluas jejaring usaha serta membuka akses terhadap berbagai peluang pasar. Ya, penggagas kegiatan Rahmadi Ansori mengatakan pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk membangun kolaborasi antar pelaku industri busana agar mampu meningkatkan kualitas daya saing dan juga memperluas pasar bagi produk-produk lokal, dengan kata lain supaya penjahit-penjahit ini naik kelas. Ya, selain menjadi wadah silaturahmi, asosiasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para penjahit melalui pelatihan, kolaborasi, hingga promosi produk busana khas Jambi. Dan juga kehadiran juga menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem fashion daerah, sehingga karya para penjahit lokal semakin dikenal dan juga mampu bersaing di tingkat nasional.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, bekerja secukupnya, bersyukur seluasnya. Selamat menikmati sore hari ini. Dan juga menatap sore, melupakan lelah, merawat ruang untuk pasrah. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani Anda, selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Nasi Suci Al-Quran, Tarim, Beduk, dan Azan Maghrib.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Baik pendengar, Komis Min dan Musima di manapun Anda berada, kita dengan senang lagu-lagu religi Islami dan saja akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

حي على الصلاة.

Pendengar Komisi dan Muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Iya, masih bersama di kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, di 88,5 MHz dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 di 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan Anda juga dapat mendengarkan di radio streaming kami dan mendengar di mana pun Anda berada. Kembali musik dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita bersama Pro 3.

Ya, informasi perakhiran cuaca pada hari ini Senin, masa kami Minggu 26 Juli 2026. Ya, perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan, dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan juga berpotensi hujan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga Batanghari. Untuk peringatan dini, suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70 sampai dengan 92%. Arah angin timur laut tenggara kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Diperkirakan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan juga peringatan dini gelombang laut dan juga titik panas hotspot tanggal 26 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 13 titik panas yang tersebar di wilayah Serelangun, 5 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, dan Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas. Ya, Brankes Endati Nabila gitu ya, dari mkg.co.id.

Ya, beralih ke informasi berikut ini, KBRI Beijing gelar konser Orkestra Budaya Indonesia di Tiongkok. Kedutaan Besar Indonesia, Republik Indonesia, ini KBRI Beijing bekerja sama dengan Trinity Yacht Symphony Orkestra Trust, ini menggelar konser orkestra bertajuk Musical Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri dari atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Irene, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok melalui diplomasi budaya. Irene juga mengapresiasi berbagai prestasi Trust Orkestra di tingkat internasional yang dinilai mencerminkan kualitas, disiplin, dan juga daya saing generasi muda Indonesia. Trust merupakan orkestra muda Indonesia di bawah naungan Trinity Optima Production yang dipimpin Natania Karina sebagai musik director dan juga resident konduktor. Ya, sebagai organisasi nirlaba, Trust berfokus pada pembinaan dan juga pengembangan talenta muda Indonesia di bidang musik. Dalam beberapa tahun terakhir, Trust meraih sejumlah penghargaan internasional, di antaranya Outstanding Young Forever Award pada Edinburgh Festival Pride 2024 di Inggris, dan juga Gold Medal pada World Orchestra Festival Vienna 2025 di Austria, dan juga serta penghargaan Exemplary Orkestra pada International Young Exchange Concert 2026 di Beijing. Pada konser tersebut, Trust juga membawakan sejumlah lagu mengangkat kekayaan budaya Nusantara, antara lain Laskar Pelangi, Tanah Air, dan juga Angin Mamiri, Sirih Kuning, Bungo Jempa, Jenger Rayuan Pulau Kelapa, dan juga Yamku Rambi Yamku. Sejumlah penonton dari Tiongkok mengaku terkesan dengan penampilan orkestra tersebut. Mereka juga menilai perpaduan musik tradisional Indonesia dengan unsur musik modern menjadikan pertunjukan tampil menarik dan juga berkesan. Irene menambahkan hubungan Indonesia dan juga Tiongkok tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik dan juga ekonomi, tapi juga melalui interaksi antar masyarakat di bidang seni, budaya, pendidikan, dan juga kepemudaan yang memperkuat persahabatan kedua negara.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Mekanisme terbentuknya aurora di Mars ternyata sama seperti di bumi. Ilmuwan Hemisi Maven Mars Atmosphere and Volatile Evolution ini mengungkap mekanisme baru yang menjelaskan proses terbentuknya aurora di Mars. Hasil menunjukkan aurora di planet merah terbentuk melalui mekanisme yang serupa dengan aurora di bumi. Ya, penelitian itu dipublikasikan dan juga mereka menemukan adanya versi skala kecil dari siklus Dugay. Siklus itu merupakan penyambungan kembali medan magnet yang mengalirkan energi dan juga partikel bermuatan sehingga memicu terbentuknya aurora. Mekanisme ini terjadi pada medan magnet kerak planet karena Mars tidak memiliki medan magnet global seperti bumi. Temuan ini juga diperoleh dari analisis data misi Maven dan sebelum wahana tersebut kehilangan kontak dengan bumi pada Desember 2025. Meski berakhir pada Juni 2026, data yang telah dikumpulkan terus dimanfaatkan untuk misi Mars berikutnya. Dan juga para peneliti memanfaatkan instrumen-instrumen Maven untuk mengukur konfigurasi medan magnet, arus listrik, serta aliran plasma di ionosfer Mars. Data tersebut menjadi kunci bagaimana elektron memperoleh energi hingga menghasilkan aurora di wilayah yang memiliki medan magnet kuat. Dan juga analisis ini laku menggunakan instrumen magnetometer, solar wind, electron analyzer, dan juga static yang berada di wahana Maven. Ketiga instrumen tersebut memungkinkan ilmuwan memetakan interaksi antar medan magnet dan juga partikel bermuatan di sekitar Mars. NASA juga menyatakan temuan ini mengubah pemahaman ilmuwan mengenai proses terbentuknya aurora di planet merah. Dan juga penelitian tersebut juga memberikan gambaran baru antara bagaimana lingkungan matahari berinteraksi dengan atmosfer dan juga medan magnet Mars.

Ya, mendengar di mana-mana Anda berada, tempat nanti pada pukul 19 waktu di Semarang akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Gue dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Nah, ini semua inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nyastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil draw ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Iya, mendengar di mana berada-berada baru saja berlalu lagu Andity dengan Semenjak Ada Dirimu. Iya, kembali masih bersama di Musik dan Informasi. Menteri PPPA ini apresiasi Lego Playground ini dukung ruang bermain anak. Ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi ini mengapresiasi Lego Playground 2026 sebagai kolaborasi menghadirkan ruang bermain aman, kreatif, edukatif bagi anak. Arifah juga menegaskan bermain merupakan hak anak yang dijamin negara sekaligus fondasi penting bagi tumbuh kembang mereka. Ya, menurut Arifah ini kegiatan tersebut juga mendorong anak mengembangkan imajinasi, kreativitas, berpikir kritis, serta keterampilan memecahkan berbagai masalah sejak dini. Anak juga memperoleh ruang mengapresiasikan ide, membangun kepercayaan diri, serta menunjukkan siap karya layak mendapatkan apresiasi. Arifah juga mengingatkan hak untuk bermain telah dijamin dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2002 ini tentang perlindungan anak. Aturan tersebut juga menegaskan siap anak berhak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, bereaksi, dan juga berkreasi sesuai minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Menteri PPP apresiasi Lego Playground dukung ruang bermain anak, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri Ekrab dorong pengembangan bioskop modular di daerah. Ya, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Ekrab Teuku Rifki Hasya ini mendorong pengembangan bioskop modular mikro sinema ini sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ia juga menyambut baik kolaborasi dengan PT Indobox Cinematic Buana. Indobox Cinema yang dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas distribusi film Indonesia. Ini menjadi satu semangat dengan Indobox Cinema yang saling menyadari bahwa lumbung-lumbung ekonomi kreatif banyak tersebar hingga masyarakat di berbagai daerah memiliki kesempatan sama untuk menikmati karya sineas Indonesia, kata Repki pada hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Dari menurut Refki, ini kehadiran bioskop modular tidak hanya menjadi sarana pemutaran film, tapi juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, komunitas, dan talenta kreatif di berbagai wilayah. Ia juga menjelaskan pengembangan bioskop modular diharapkan dapat menjawab keterbatasan akses bioskop di Indonesia. Saat ini sekitar 74% kabupaten dan kota belum memiliki bioskop, sementara sebagian besar fasilitas bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Repki juga menambahkan kolaborasi dengan Indobox Cinema juga berpotensi memperkuat hilirisasi subsektor film, tentu dengan memperluas akses masyarakat terhadap karya sineas nasional. Sementara itu, Komisaris Utama PT Indobox Cinematic Buana, Budi Yulianto, mengatakan konsep bioskop modular ini dirancang dengan investasi yang lebih efisien, waktu pembangunannya relatif singkat, serta harga tiket yang lebih terjangkau. Dan juga menurutnya, ini model tersebut dapat diperluas distribusi film Indonesia sekaligus menciptakan dampak ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja dan juga aktivitas usaha di sektor lokasi bioskop. Kementerian Ekonomi Kreatif juga menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset atau juga lahan publik sebagai lokasi pembangunan bioskop modular. Nah, selain memperluas akses hiburan, bioskop modular diharapkan juga menjadi sarana distribusi resmi bagi film independen dan juga film dokumenter dan juga film daerah, sehingga mendukung ekosistem perfilman nasional yang lebih inklusif dan juga berdaya saing. Baik pendengar di mana pun Anda berada, Bang Adi juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat.

sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Rasam lemon.

0: Gio, jangan. Itu HP kakak mau pakai belajar online.
1: Ayah, boleh ya Gio pinjam HP kakak sebentar saja.
2: Gio, jangan ganggu kakakmu ya. Kakak mau siap-siap belajar dulu. Gio main sendiri dulu ya sambil tunggu kakak.
1: Iya deh, ayah.

0: sini dan di sini. Nah, selesai. Cantik anak ayah.
1: Kok sisirnya ke arah kanan? Mama biasa menyisir rambut adik ke sebelah kiri, kemudian dikepang.
0: Ya sudah. Nah, rambut adik sudah seperti princess di film-film.
1: Ayah, nggak ada princess yang rambutnya seperti kue putar, ayah.
0: Padahal belajarnya online, tapi gayanya... keturunan dari mama ya.

0: Ayah, lihat, dia buka maskernya.
1: Iya, maskernya dipakai lagi, nak.
0: Kan cuma kita bertiga, ayah.
1: Ini kan di luar rumah, sayang. Bagaimana kalau tiba-tiba kita bertemu orang lain?
0: Dengar itu. Ya, tunggu. Kak Gina, cepat. Cacingnya udah mau terbang. Sejak kapan cacing bisa terbang? Itu capung, Gio. Ayo, masa Gio tidak tahu beda cacing dan capung?
1: Mungkin Gio salah sebut. Iya kan, Gio?
0: Iyalah, iya. Masa Gio sebodoh itu? Atau ini gara-gara kita kelamaan di rumah? Makanya jadi lupa kan perbedaan cacing dan capung?
1: Kamu bisa aja, Gin. Ini kode kan buat ayah untuk ajak kalian berdua jalan-jalan.
0: Yeay, kita sudah sampai.
1: Iya benar, sayang. Kita sudah sampai. Yuk kita Al-Fatihah dulu.
0: Ayah, biar Gina yang taburin bunganya ya.
1: Iya, sayang.
0: Ayah, Gina masih sedih kalau ingat kejadian di rumah sakit.

Ya Tuhan, begitu berat cobaan ini. Istriku, ibu mertuaku, semua dirawat karena virus jahat ini.

0: bertahan ya. Papa akan selalu ada di samping Mama. Semua sedang berjuang. Ibu juga sedang berusaha untuk sembuh. Anak kita Gio, Gina juga menunggu Mama. Ma, biasanya sore-sore begini Mama sudah buatkan Papa kopi. Sekalipun rasanya sering tidak pas dengan selera Papa. Kadang kurang gula, kadang kemanisan. Tapi Papa rela kok, Ma. Yang penting Mama yang buatkan.
1: Gina, kapan kita bisa bertemu Mama dan Papa?
2: Tante, Tante, kapan Mama dan Papa keluar dari ruangan itu?
3: Sabar ya sayang. Kita doakan saja Mama dan Nenek kalian cepat sembuh ya.

0: Lina. Dios, ini sayang. Kita semua yang sabar ya.
1: Tolong.

0: Nina, sudah selesai tabur bunganya?
1: Iya, Papa.
0: Nanti kalau kesini lagi, bareng Mama ya.
1: Apa? Mama? Bukannya ini makamnya Mama?
0: Bukan, sayang.
1: Terus, ini makamnya siapa?
0: Ini makam nenek kalian. Mama kalian selamat, tapi harus menyelesaikan pengobatannya jauh dari tempat ini. Ayah sengaja tidak memberitahu kalian berdua, karena kalian masih kecil. Ini ada surat Mama buat kalian.

Apa kabar sayang? Maaf, Mama tidak bisa sering menelpon. Mama sedang berusaha untuk bisa pulih sepenuhnya agar bisa kembali bersama-sama dengan kalian. Mama tahu kalian pasti sedih kehilangan nenek. Apalagi saat ini kalian berada jauh dari Mama. Tapi Mama tahu kalian anak-anak yang kuat dan pintar, dan pasti bisa melewati semua ini. Dengar-dengaran sama ayah ya, jangan suka melawan. Gio juga jangan nakal ya. Dan maafkan ayah kalau tidak pintar mengepang rambutnya Gina. Kalau Mama sudah sembuh, Mama akan mengikat rambut Gina dengan sangat cantik. Sampai ketemu sayangnya Mama.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada. Hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
4: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Abisin dulu dong, kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasa juga gitu, cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila, boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju. Expect the unexpected.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Selamat malam pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya di rumah hadir untuk Anda di Jambi malam ini. Dan bagi Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Semoga Anda sehat selalu untuk hari ini, tepat di hari Minggu 26 Juli 2026. Untuk Anda yang sedang istirahat dan santai bersama keluarga Anda, atau mungkin Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk Anda juga yang tetap ada pekerjaan, tetap semangat, semoga sehat selalu. Informasi mengawali kebersamaan kita, pendengar, gempa magnitudo 2,6 melanda Gayo Lues Aceh. Gempa bumi magnitudo 2,6 melanda Kabupaten Gayo Lues Aceh pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.26 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 4.23 lintang utara dan 97.46 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pendengar, pusat gempa permukaan 29 km timur laut, kedalamannya tercatat 18 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis, dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
3: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

0: bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Dobiduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Dobiduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Dobiduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Dobiduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balung Dobiduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

kami hadirkan informasi lainnya tentang Menteri Ekraf dorong pengembangan bioskop modular di daerah. Menteri Ekonomi Kreatif atau Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya mendorong pengembangan bioskop modular atau mikro cinema sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ia menyambut baik kolaborasi dengan PT Indobox atau Sinematik Buana atau Indobox Cinema yang dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas distribusi film Indonesia. Menurut Rifki, kehadiran bioskop modular tidak hanya menjadi sarana pemutaran film, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, komunitas, dan talenta kreatif di berbagai wilayah. Yang menjelaskan, pengembangan bioskop modular diharapkan dapat menjawab keterbatasan akses bioskop di Indonesia. Saat ini, sekitar 74% kabupaten dan kota belum memiliki bioskop, sementara sebagian besar fasilitas bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lebih lengkap untuk informasi Menteri Ekraf dorong pengembangan bioskop modular di daerah, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Ruang Rindu malam hari ini kembali untuk Anda pendengar yang mau bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang menjadi kenangan Anda di tahun 80 hingga 90-an. Silakan di line telepon nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: Rekan, kita awali dengan salah satu lagu tentang kita dari Club Project atau sebutan juga Club Akustik ya. Pokoknya zaman itu di tahun beliau ini lagunya itu cukup terkenal di tahun berapa ya? 80 apa 90-an ya? Oh, di sekitar 80 antara 80 ke 90-an tepatnya itu, kalau rilis lagu yang barusan itu di tahun 89. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, kami persilakan di line telepon 0811-6707-8850. Malam hari ini kita top pop Indonesia di tahun 80 hingga 90-an. Waktu itu anak band lumayan banyak tuh. Ada juga yang solo, tapi ya kayak lebih ke slow rock ya kalau yang solo itu. Contohnya kayak Inka Christie. Udah ada ya tahun itu, iya kalau tidak salah. Ada Nicky Astria, iya ya. Lupa-lupa ingat saya. Kayak penyanyi solo itu ada Vina Panduwinata. Dan penyanyi solonya juga yang cowoknya itu ada Ikang Fauzi, Tito Sumarsono. Bahkan jujur saya pribadi di tahun 80-an itu banyak tidak hafal penyanyi-penyanyi solo ya. Kalau seperti Kirsche itu udah kenal lah ya. Udah enggak asing begitu. Tapi kayak Fonny Sumlang, terus ada juga Drahma, terus ada penyanyi cowoknya, ada siapa lagi nih? Oh ya, Punk Modern Band juga ada di tahun itu ya. Terus Anggun juga udah keluar di tahun 80-an, menjelang ke 90. Pokoknya mau gabung malam ini udah dipersiapkan lagu kenangannya 80-90-an. Kita langsung ke line telepon ya, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Halo Mbak E. Waalaikumsalam Mbak Ika. Mbak Ika ngantuk?
1: Iya. Belum.
0: Oh belum, belum tidur ya?
1: Belum. Karena siang tadi puas tidurnya.
0: Oh, jadi piton ya kan?
1: Iya.
0: Seharian ngempul aja. Nah, santai, ya Allah, nikmat
1: santai,
0: banget ya kan.
1: Bangun jam 7.
0: Aduh.
1: Tapi kan sholat subuh dulu jam 5 kan.
0: Bangun lagi. Bangun. Tidur lagi. Bangun.
1: Tidur. Opo? Jam 7 bangun. Jam 11 mapan lagi, mapan meneh.
0: Iya, wis madang urung, wis urung, wis tidur meneh ya, turu meneh.
1: Aduh. Tangi turu si jam rolas, ya merem meneh.
0: Dan ternyata investasi lemak itu memang ada nyatanya ya.
1: Ada investasi panjang itu, masa depan.
0: Masa depan dan ke depan-depan jadinya ya. Aduh, saya juga udah ke depan ini kayaknya. Aduh.
1: Abis goreng kerak pula.
0: Kerak, kriuk namanya itu. Kerak dalam kaleng.
1: Itu luarnya biskuit ya.
0: Iya, dalamnya ternyata kerak-keraan. Rapopo. Aduh.
1: Lagu nih.
0: Tahun 80-90. Ada yang ingat di tahun-tahun itu yang saya sebut tadi?
1: Kalau Best Jam termasuk enggak sih?
0: Best Jam?
1: Kayaknya.
0: Yang lagu mana tuh?
1: 8. Mungkin aku.
0: Judulnya.
1: Bukan
0: judulnya Mbak.
1: Judulnya. Bukan pujangga, mungkin aku bukan pujangga.
0: Best Jam.
1: Yang pandai merangkai.
0: Iya, tahun 98, betul.
1: Karena waktu itu kan masih ini surat-suratan di masa itu. Kan?
0: Langsung gini, surat undanganmu pernikahan itu ku genggam erat di tanganku. Ya Allah, sedih amat. Itu tahun 90-an juga kan?
1: Iya benar.
0: Ya Allah. Ya Allah, sedih amat.
1: Kan pokoknya inget gak sih yang kita tapi dirimu sudah lahir apa belum gak tahu sih.
0: Tahun kapan? 98 saya udah cute, Mbak.
1: Oh, tapi kan belum mengenal namanya surat menyurat cinta.
0: Belum, 2000 saya baru mengenal.
1: Disemprot-semprot, ingat
0: ya. Ya kan masih SD. Oh kayak gini rupanya surat izinnya dan surat cinta. Aduh.
1: Cuma memberitahukan bahwa saya sebagai wali murid.
0: Dan itu ditulis sendiri. Ya, ya Allah, sedih amat zaman itu ya.
1: Ya, bener lah tuh. Ini kangen juga kan masa itu kan.
0: Apa tuh?
1: Ya sudahlah, jangan dikenang-kenang lah.
0: Ya enggak apa-apa kalau itu kenangan terindah.
1: Enggak apa-apa. Kita yang lebih sedih lagi apa?
0: Apa?
1: Sobat, maafkan aku mencintaimu.
0: Oh,
1: sedih. Itu mak sombong itu.
0: Iya.
1: Eh, tapi nyata beneran loh. Kita jadi mak sombong, gak tanya kita yang jatuh cinta.
0: Enak ya, ketiban apa gitu. Kok saya gak ada cerita yang kayak gitu ya?
1: Ada. Aku ada sih.
0: Dikit, banyak.
1: Beneran, Anda, beneran. Enggak sih. Oh. Kalau komunikasi untuk sekarang ini sudah lost.
0: Sian.
1: Sudah lagunya itu ya.
0: Ditunggu. Salam.
1: Untuk spesialnya untuk siapa namanya tuh?
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Black Sweet gitu.
0: Bang
1: ya.
0: Agus ngono.
1: Agus. Iya, kabare Mas Agus ngono ya.
0: Iya, sibuk beliau.
1: Ya wes, go Andika Trajinata masuk. Hamzah Yusuf. Yus, gak usah kapi-kapiannya lah ya. Terus buat dirimu juga tetap semangat. Oke, sehat dan sukses selalu juga.
0: Amin.
1: Kasih minta enteni.
0: Tunggu.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Mbak Ika yang ada di seputaran Kasang Buddha. Kita lanjut ke belakangnya. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Abdullah. Bang?
2: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Abdul gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, lama juga nggak nongol.
2: Iya, keriting.
0: Oh, nggak apa-apa lah, kehidupan ya kan.
2: Iya, di Bondi aja lah. Ada Birmani
0: pak
2: ya, banyak
0: nih
2: antennya jadi susah. Jadi susah, jadi aku ikutan pak ya pula kan.
0: Tidak.
2: Yang mulai malam tadi, aduh, tiga bidadari,
0: masya Allah.
2: Dari turun dari kayangan, maksudnya tadi itu.
0: Maksudnya dia turun
2: dari. Selalu bidadari satu tadi itu dah.
0: Turun.
2: Lalu ada lagu aku kangen pula, ada pernah nelfon lagi dia sombong niat kan tuh.
0: Aduh, ada lagu kangen nggak ya?
2: Pernah nelfon lagi dia nyari.
0: Itu bidadari yang turun dari rumahnya masing-masing. Itu bidadari yang turun dari rumahnya masing-masing.
2: Iya, dari Kasang ya.
0: Malam ini kita kayak lebih ke kenangan si 80-90 nih Bang.
2: Hati yang kecewa ada tak malam ini? Hari ini hati yang kecewa hari ini.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Napa Urba.
0: Hati yang kecewa dari siapa? Napa Urba ya. Napa Urba dia udah 2000 dia.
2: 2000 yang sakit itu.
0: Hati yang tersakiti itu kan Judika ya?
2: Hati,
0: iya.
2: Kan cewek itu.
0: Siapa lagi nyanyi tuh?
2: Hati yang terluka.
0: Hati yang terluka ya tadi Napa Urba. Oh, hati yang terluka.
2: Hati yang kecewa dari itu hati kecewa Napa Urba itu hati yang kecewa.
0: Kalau yang ini dari siapa lagi nih? Bruri.
2: Bisa nih. Krisye, cita-cita.
0: Oh, cita-cita. Dari Krisye ya?
2: Iya.
0: Boleh lah salam. Kenapa tuh?
2: Kecewakan seseorang.
0: Sian nganinya. Ya Allah.
2: Pelajaran aja.
0: Alah. Ada-ada aja. Aku jadi menduga-duga nih. Aku jadi menduga-duga dah.
2: Menduga-duga apa?
0: Tanda-tanda. Punya-punya rasa. Aduh, ada aja Bang Ibrahim. Bang Ibrahim. Sabar ya, Bang.
2: Salam ya.
0: Salam boleh.
2: Buatnya Bang Gigi, Bang Wori, Bang Odil, Bang Al, Bang Agus, Bang Yoga. Buatnya Adi Krismadewa Krisno. Buatnya Simon. Buatnya apa?
0: Siapa?
2: Juliadi. Malam saya selalu di. Buatnya Bu Yani. Kemarin Bu Yani ada ya Bu Yani ya?
0: Iya dong.
2: Bu Yani kemana, kabar Bu Yani juga hilang gak lo, Bu Yani juga hilang kali, tidak kenal lagi, nelfon lagi, ngomong-ngomong gak lah,
0: bukan. Sibuk dengan kehidupan.
2: Sudah lo nampaknya, ya buatnya, siapa lagi ya, buatnya Lamlan, Rudi, Amar, buatnya satu lagi saya masuk deh, ya, Putra Banten, KDPF, Mama Tia juga sudah masuk. Mama Isa juga.
0: Siap.
2: Buat semuanya aja lah, Beniman.
0: Iya, Bang.
2: Buatnya Beniman. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Abdullah. Sebutan Ibrahim. Dari Ibrahim kita menuju ke belakangnya lagi. Belakang-belakang lah pokoknya ya. Selamat malam, Bang.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, Bang. Yang dekat dengan radio, Bang. Berengung-engung bunyi. Setionya mana, Bang? Alhamdulillah, sehat. Bang Putra, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Lancar hari ini, Bang?
3: Macam itulah, Bang.
0: Macam itu.
3: Kalau ingat dengan budak itu, kalau ingat dengan budak itu pasti lancar.
0: Ya, pokok nak sebut benamonya 7 kali, galonya lancar lah, tak?
3: Bang.
0: Sayo.
3: Ui, mantap nih, anak Bang Koken, teman. Coba dari enak. Dulu, Bang.
0: Tayo tidak, Bang Nganing.
3: Sumpah, Bang, enaknya, nah, Bang. Cuma itulah sayangnya, tak sampai ke ujung.
0: Lah habis lagu tuh, Bang.
3: Awak iyo ngakak newek kira gua.
0: Apa hal eh?
3: Iyo pertama itu kan lagu lain.
0: Sudah.
3: Ayo awak iyo sakit perut dengar Bang.
0: Sakit perut. Jangan sakit Bang. Saya kalau cem tu dah enak pula saya siang kalau ada yang sakit Bang.
3: Pokoknya awak senang lah dengan napo kakek Bang tu dengan napo dia. Sumpah Bang lucu ni nak Bang lucu satu menyenangkan Bang dengar eh.
0: Saya tidak mak eh.
3: Kalau Bang Boy barang
0: putus-putus. Oh Bang, suara Abang putus-putus Bang.
3: Gini dengar lah.
0: Coba ulang Bang.
3: Kalau ibaratnya kalau pembawa di Indonesia lah. Macam Gilang, Gilang Dirga.
0: Sayang kami dah, kami sayangnya tak bisa sepanggung Bang.
3: Lucu ni nak Bang, keren, pokoknya keren.
0: yang lagu baru pertama aku merasakan.
3: Jangan kok nyok.
0: Saya udah hafal lagu itu Bang, saya bilanglah sama.
3: Mesti mano lah Bang, sakit kan baru tahu kan nyakang dah bawa ya.
0: Bang Putra makanya ke sini keroke langsung ke studio.
3: Kalau gini tuh belum siap nampak ya Bang.
0: Belum siap mental.
3: Awak Bang kalau tahu semalam ada Mbak Ika atau Aksano.
0: Tidak. Nyenyak-nyenyak beka sebenarnya kesini tuh Bang. Itulah kalau sesuatu yang diniatkan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah.
3: Iya, Ma Tuhan. Macam almarhum Ustaz Yakti ini aneh.
0: Astaga.
3: Apa lagi yang kita malam ini,
0: Bang? Tahun 80 sampai 90 Bang. Pop Indonesia.
3: Kalau Alda maksudnya
0: Bang? Alda itu yang mana judulnya Bang? Itu soalnya lagu beliau itu di saat saya masih cute-cute tuh Bang, udah muncul lagu.
3: Mulai lagi nyusan. Iya, dan itu lah aku sebut eh.
0: Jadi apa judulnya Bang?
3: tangisan terakhir.
0: Tangisan terakhir.
3: Iya.
0: Soalnya waktu itu lagu yang sangat fenomenal itu.
3: Kenyogi masih ngusan ngecat air.
0: Aku tak biasa.
3: Itu bukan. Ada lagi yang rekod, Bang.
0: Yang mana tuh?
3: Tangisan terakhir.
0: Oh, ini tangisan tahun terakhir. Bang, ini tahun 2004, Bang. Waktu itu saya masih cute, Bang. Ini lagunya. Jangan, Bang. Kalau bisa tahun 90, Bang.
3: Katanya tahun 80 sampai tahun 2000.
0: Udah, 90, Bang. Abang dah nganing dari tadi, Bang. Ya Allah.
3: Tahun apa nih?
0: 80 ke 90, Bang.
3: Apa dah?
0: Abang banyak lupa kayak lagu-lagu tahun itu, Bang.
3: Januari masuk dah.
0: Iya dah, alamak. Dio tuh jauh di bawah saya, Bang. Adik kelas saya, Dio tuh.
3: Tuh dia gaya, ya dah.
0: Dia lah pula.
3: Tidak ada maksud saya?
0: Tidak masuk lah, oh ye. Tidak. Lagu baru.
3: Nikah di langsung.
0: Kalau nikah itu banyak lagunya di tahun 90 ada yang 2000, Pak. Yang mana, Bang?
3: Yang aku ingin kulupakan.
0: Ingin kulupakan. Dari nikah ya. Nike Ardila ingin kulupakan. Oh ya benar tuh tahun 95.
3: Iya kalau menyentuh kalau mati gue tak masuk, oh mati kan api gue ya.
0: Aduh, sedih ngani Bang, maju.
3: Nyogi Bang.
0: Kalau Bang, ini sebagai gambar Bang ya, kalau di tahun 80-90 itu, kalau di 90 nyenian ada kayak Ati, CB, itu yang penyanyi ceweknya. Kalau yang penyanyi cowoknya kayak Faris, Krisye, ada Frankie and Jane. Ada kawan saya juga, Ferry.
3: Ya macam-macam mantan awak Alda itu tak masuk Bang ya.
0: Nah iyo, kalau dia tuh lah muncul di 2000.
3: Iyalah. Tapi kalau Nikir Dila ini masih ada.
0: Masuk kayak. Nah kalau di tahun 80 tuh kayak lagu yang sangat fenomenal waktu itu Bang. Itu tuh lagu sudah. Dari Ita Purnamasari.
3: Iya. Yuni Shara.
0: Nah, Yonian Bang. Novia Kolopaking Bang.
3: Novia Kolopaking itu asmara di tahun mabut Bang.
0: Nah, asmara itu masuk tuh Bang, tahun 90-an tuh Bang.
3: Nah, biarlah Apri yang ingin kulupakan nih. Digadilah. Iya, awak kok. Sangat tulah nak melupakan dia. Cuma masih kita ingat terus Bang.
0: Tapi sebenarnya itu Bang, abang tuh cuma berharap Bang. Dia tak berharap dengan abang.
3: Nah, nah ya kawan. Senang dengan abang kau kalau menjadi.
0: Sedih dia Bang.
3: Iya, tidak mau yang kalau itu nurah hijat, cindai.
0: Cindai, enggak lah, enggak ku rasa.
3: Cinta rewe yang
0: lain. Cindai. Ada lah cindai.
3: Iyalah Bang yo. Salam. Beda enak yang belakang Bang.
0: Iya paling yang belakang bilang ini apa lah. Cok otau kang gitu.
3: Iya. Tahu. Buat nyawa Bang Nirman. Semoga sehat dan sukses selalu. Dan dimudahkan rezekinya dalam urusannya. Lancar luncur Bang
0: ya. Amin ya Allah. Walaupun tak ada undangan.
3: Tuhan,
0: iyo, saya tak pakai undangan tak Bang.
3: Undangan apa Bang?
0: Iya kan nak menuju hari H tu kadang ada undangan. Saya tak pakai undangan tak. Saya minta awak doa bela.
3: Awak kalau nak ngirimkan undangan ke Bang tu, awak belum ketemu sama Kak Pero, Kak Karpianti belum ketemu.
0: Ya aman lah tu. Bawa santai Bang.
3: Iya lah Bang yo, salam. Yo. Matnya Aisyu, tu siapa yang nama di sini atau mana? Apa dia?
0: Anita. Anita.
3: Enak kita orang kuas lagu dan nut,
0: macam mana? Iya, kena marah, saya kena hajar.
3: Matnya buat nyawayu Anita di sini doman, semoga sehat selalu sama keluarganya. Terus nyawayu buat Abang Ramlan, buat segala lah Bang Yop.
0: Siap Bang.
3: Dan terus satu nih dari A sampai ke Z, dari Alif sampai ke Ya, serakumah humangulanal azim.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, panjang teh Bang Amma juga pengen ikutan. Kita dengarkan ada Best Jam dengan Bukan Pujangga, terus nanti Krisye dengan Cita-Cita, ada juga Nike Ardila Ingin Kulupakan. Yang mau gabung masih ada sesi berikutnya.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Baca-baca sedikit tentang

0: dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
1: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
2: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
1: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun

0: Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, tapi tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.
4: Makanan luar negeri itu.
5: Iya, ayo.
4: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
4: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Republik Indonesia.
7: Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikul, ringan samo dijinjel. Artinya, berat sama dipikul,

0: Pendengar dimanapun Anda berada yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Anda yang juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Semoga semuanya di luar sana sehat. Terus juga untuk teman-teman yang di stasiun relay yang tetap menjaga stasiun relaynya tetap on, tetap mengudara, selalu jaga kesehatan. Untuk kalian yang mau bergabung malam hari ini, lagu 80 hingga 90-an pop Indonesia, 0811 6707 8850. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuk mbak.
1: Masuk, tak tak tak, open the door.
0: Open the door. Oh my god. Sehat mbak eh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oh ini bagus loh suaranya, nggak nyendat-nyendat.
1: Oh, iya,
0: iya, iya. Jadi ini kayaknya agak dekat ya.
1: Dekat di hati.
0: Di hati yang ono.
1: Ono siapa? Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kita malam ini lagu pop Indonesia 80-90-an. Mbak Ayah mau dengar yang mana?
1: Dari ini deh, coba dari Elisa.
0: Elisa. Elisa, lagu, judul lagu.
1: Cintaku tak terbatas rindu.
0: Cintaku tak terbatas waktu. Waktu ya?
1: Cintaku tak terbatas rindu.
0: Oh rindu, yang nyanyi?
1: Elisa.
0: Elisa. Beneran itu Elisa yang nyanyi? Oh, yang tahun 97, iya benar. Kenapa?
1: Jadi saya yang nyanyi kalau nggak ada Elisa.
0: Maksudnya?
1: Kalau nggak ada Elisa, rencananya saya yang mau nyanyi Mas Dirman.
0: Oh boleh mbak, tapi kalau pas malam minggu.
1: Iyalah.
0: Mampir aja ke studio, siapapun yang siaran. Kalau mau karaoke boleh.
1: Inginnya yang itu dong, janam, janam, janam.
0: Boleh itu mbak, itu karaoke tetangga, bukan karaoke sini. Salam boleh mbak eh.
1: Iyalah, buat dirimu saya selalu. Semangat.
0: Siap.
1: Mbak Bang Abdullah, kenapa itu Bang Abdullah?
0: Entahlah, bertanyalah dengan lemah lembut. Kakanda, Kakanda apa yang terjadi? Gitu dong.
1: Bang Abdullah lagi GALAU itu.
0: Enggak ada lauk.
1: Terus
0: apa lagi?
1: Kayaknya dikajukan sama monitor.
0: Kalau nggak tidur.
1: Itu monitor tuh dari awal katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Katanya terus satu tuh selalu di hati.
0: Bukan main. Laba ngembang ya.
1: Terbang. Terus buatnya Bang Agus. Black Queen. Terus buat Ibu Yani, udah monitor ya Bu, apa kabar? Terus buatnya Vero, terus buatnya Andi, DTS, Arman Bakung, pokoknya ini ya buatnya Mama Tia sama Kak Anita ya. Nah, kenal juga lah kemarin nyenggol ya, terus ya pokoknya buat semua lah yang lagi monitor ya, sama kompak aja. Masa tuh Coverboy lagi ngumpul di samping rumah. Selama kumpul jaga rumah saya dan sekitar.
0: Siap.
1: Ya, dia monitor loh Bang Diman.
0: Terima kasih monitor. Bang Boy.
1: Coverboy siot. Lagunya adalah Mas Dirman.
0: Ditunggu ya.
1: Semangat.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. yang hari-harinya berbunga-bunga. Kita lanjut ke Ulu. Selamat malam.
2: Malam.
0: Ha, Ma, jangan malu-malu, Ma. Ngomonglah, Ma. Sehat, Ma?
2: Ya,
0: eloklah,
2: Bang.
0: Eloklah. Alhamdulillah sehat. Dalam mai kita. Lah nongol itu pasir-pasirnya.
2: Baru tenggelam, Bang. Kemarin timbul.
0: Kok bisa tenggelam?
2: Ya, di dalam lah.
0: Oh, lah dalam.
2: Malah tengok-tengok bang ada aja.
0: Tengok ya Allah, lah kejauh main pasir.
2: Nyari siput, Bang.
0: Nyari siput. Aduh, berarti yang di sini belum nih, belum tenggelam nih, Ma.
2: Oh, masih ya?
0: Iya, yang dekat Aur Duri ini belum tenggelam, enggak terlalu lah. Biasanya tuh lumayan lah.
2: Tenggelam, Bang.
0: Iya, enggak apa-apa lah. Asal jangan orang yang tenggelam agak mengerikan.
2: Ya, orang tenggelam, kan.
0: Tapi agak dikit nyinggung masalah itu, sempat ada yang jatuh tenggelam enggak di situ, Ma?
2: Alhamdulillah enggak ada lagi, Bang.
0: Alhamdulillah. Dulu ada ya, Ma?
2: Dulu ada.
0: Enggak bisa berenang berarti orang itu ya?
2: Tenggelam itu bisa berenang lah, Bang. Bisa berenang. Aduh. Kalau bisa berenang,
0: bisa
2: tenggelam.
0: Iya, kasihan pula dia bisa berenang, nak ya.
2: Apa bisa berenang, nak?
0: Wuh, nyebrang batang hari be, saya mau nyobo. Asal ada yang bayar.
2: Nah, kita coba yuk, kita berlomba, kita menang dulu.
0: Nggak serius, saya tuh kalau saya disuruh berenang sungai batang hari, saya mau, tapi saya harus dibayar gitu, nak.
2: Oh gitu ya.
0: Nah, kalau ada yang mau bayar saya mau.
2: Ya, siapa mau bayar ya?
0: Iya, siapa yang nyawer maksudnya? Sawer dong.
2: Kalau aku bayar semboyak be bang.
0: Malah enggak iyo, sudah berenang maka temboyak. Ih mantap benar lah tuh, Ma. Mama mau dengar lagu yang mana nih, Ma?
2: Apa lagu ya?
0: Pop Indonesia tahun 80 hingga 90, Ma.
2: Oh, kalau Andika Maesa masa enggak sih?
0: No, beliau tuh belum hidup. Belum tahun-tahun itu.
2: Belum hidup ya?
0: Belum hidup, bandnya belum hidup maksudnya.
2: Belum hidup.
0: Iya, kan dia tuh terkenal kan di tahun 2000-an.
2: Satu yang mana, Bang? Pilihin, Bang.
0: Oh, boleh. Pengen menyanyi cewek atau yang cowok?
2: Yang cewek lah.
0: Penyanyi cewek tuh yang kayak saya sebuti dengan Bang itu tadi, Bang Putra Tamajo.
2: Nah,
0: kalau di tahun-tahun 90-an tuh, kalau penyanyi ceweknya tuh mulai dari Ado Alda, Patah Jadi Dua, terus ado apa nama Dian Piscesa dengan lagunya Demi Cintaku Kau Seputih Melati. Ada juga yang mana tuh?
2: Baru saya sebut tadi lah.
0: Dian Piscesa Demi Cintaku atau Kau Seputih Hati? Kau Seputih Melati.
2: Kau Seputih Melati.
0: Seputih Melati agak ngeri kok. Agak ada Mambu Melati itu kadang agak-agak mikirnya agak aneh.
2: Ganti lah bang, ganti lah bang. Kayak apa mimpi pula.
0: Oh mimpi. Tenda Biru dari Desi.
2: Tenda Biru.
0: Boleh. Oh yang itu.
2: Tidak, Tenda Biru.
0: Tidak enak Tenda Biru. Terus yang penyanyi cewek tuh ada juga ini si ini Ita Purnamasari.
2: Apa tuh?
0: Judulnya Biarkanlah Bidadari Yang Terluka Kembalilah Padaku. Lepaskan aku. Tuh. Nah,
2: lepaskan abang.
0: Lu lepas menalah. Udah kayak lagu ini ya. Layang-layang, layang-layang putus di tangan. Lanjut, salam.
2: Lanjut, salam. Nyanyi sampai ke ujung, jangan tengah-tengah.
0: Malu gue benar lah sayo. Ya Allah, nyanyi gue.
2: Saya sampai selesai nyanyi itu, udah boleh.
0: Apa judulnya kemarin tuh ya? Lupa pula jadi lagu Wali itu tuh. Tak lah lupa.
2: Iya, kemarin lagu Wali. Ayah salam, lanjut lah.
0: Iya.
2: Yang baru sana siapa?
0: Yang baru nian Mbak Sinta.
2: Ayo malam be, Mbak Sita, Bapak Gigi, Bapak Simon. Bawa satu, iya Bu. Bang Juli udah gabung ya?
0: Belum.
2: Lagi tidur, lagi semedi.
0: Iya, beliau tuh cari wangsit. Ada lagi?
2: Buat belum masuk, lupa bang.
0: Gak apa-apa lah, yang ingat deh.
2: Iya pokok-pokok putra-putra lah kalau buat mbak-mbak ini ke malam istirahat. Gila kalau balik hati-hati ya.
0: Siap mama.
2: Yo, buku ke depan ya.
0: Yo Nian.
2: Kalau terlewat tumbur be bang.
0: Yuh mak.
2: Iyalah makasih.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada di seputaran Mersam. Dari Mersam kita ke yang disebut-sebut dari tadi sampai ke Sedak-Sedak. Malam bang.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang, lah bangun.
3: Lah bangun. Lah sholat tadi.
0: Alhamdulillah. Yo Nian baru bangun rupanya ya.
3: Iyalah, itulah nabi dengerin nganing-nganing kan sambil rebah-rebahan kan tidur selelep-selelep.
0: Selelep-selelep.
3: Selelep-selelep, kadang dengerin lagu kadang tidak.
0: Bang Juli dah ketemu dengan artis Jambi tadi.
3: Kemana? Orang ada di rumah.
0: Oh.
3: Tadi dengar tajam suaranya.
0: Benar, tadi ada artis Jambi ke daerah Bujibang Laut.
3: Oh, iya.
0: Ayo siapa? Tebak. Ke Bujibang Laut.
3: Bujibang Laut siapa?
0: Enggak serius dia tuh artis Jambi.
3: Mbak Sinta tadi tuh.
0: Bukan Juleha.
3: Juleha.
0: Alexa.
3: Enggak tahu saya.
0: Oh, udah kenal. Ya Allah, hati Jambi enggak kenal.
3: Kenal nian iyo, beneran lah. Bujibang Laut ya.
0: Iyo sedih pula.
3: Dari Bujibang Laut.
0: Bentilah saya bercakap bang.
3: Dan ngasih tahu. Kan aku enggak tahu kan dikasih tahu. Jangan enggak dikasih tahu.
0: Nah, aku saya ngasih tahu.
3: Namanya.
0: Dak dia tuh kalau di panggung tuh dipanggil Juleha.
3: Dari Bujibang Laut.
0: Iya, dia tuh lagi show di Bujibang Laut tadi tuh.
3: Oh. Yang ada nyanyi lagu Juleha itu lagu dangdut ya?
0: Bukan, enggak tahu juga saya lagunya apa, Bang, ya lupa.
3: Aduh, lagu Juleha. Ini malah nanti cari-cari ya.
0: Entah ya tidak.
3: Benar lah.
0: Saya tahu.
3: Nah, benar enggak apa? Saya sering request lagu itu.
0: Oh, Juleha, yang mana, Bang? Ya saya tahu.
3: Aduh, di
0: Nur
3: Leha. Radio atau lah radio dangdut saya pernah rukis lagu Juleha tuh.
0: Iya.
3: Cowok nyanyi kan?
0: Yang gimana tuh bang?
3: Cowok nyanyi. Kayak gitu lah nyanyi. Cari lah dewek.
0: Ya Allah. Ya.
3: Belum ada di perempat apa?
0: Iya, tak tahu. Saya tak ada di situ lagi.
3: Satu tahunnya bang Andre tahu lah mungkin. Ya.
0: Iya, tanya lah beliau tuh.
3: Ayo, udah dapat siarannya udah saya tanya lah. Nanyo yang sering inilah yang monitor, yang sering dangdutan lamun di sana. Ada lamunnya dangdutan.
0: Iya.
3: Dan 20 tahun tak?
0: Siapa?
3: Itu kan dan 20 tahun.
0: Apanya?
3: Dangdutan.
0: Saya tuh bukan 20 tahun, malah saya dari yang waktu lagi cute-cute-nya dulu tuh masih lagi cilik, saya udah nyanyi bang.
3: Makanya berarti sudah tahu kan? Dangdutan.
0: Sudah juga. Tahu. Dah semua lagu saya tahu bang.
3: Itu. Ayolah sehat lah Bang Dirman ya.
0: Alhamdulillah sehat insyaallah. Abang mau dengar yang mana nih?
3: Hah?
0: Mau dengar yang mana malam ini?
3: Maksudnya dengar lagunya.
0: Iya.
3: Kalau Permata Hitam ya.
0: Yang dari siapa tuh Bang?
3: Dari Ikang.
0: Permata Hitam dari Ikang.
3: Ikang. Ikang yang pandai bernyanyi.
0: Ikan
3: apa yang pandai berenang?
0: Ya itu ikang.
3: Ikang. Tahun berapa? 80-an dah ya? Masa ada tahun 80-an, 90 itu?
0: Iya, tunggu saya cek dulu bang. Itu tahun 85 masuk bang, masuk Nian.
3: Masuk Nian ya.
0: Mm-mm.
3: Biar melek.
0: Ah boleh.
3: Melek kayaknya lah.
0: Kenapa bang?
3: Kayak lah sayu Nian maksudnya kan.
0: Wih, tidak pula bang jam segini. Aku ngantuk. Oh. Ya enggak lah.
3: Enggak ya. Kayaknya tuh ganjelan enggak?
0: Enggak juga lah bang. Saya tuh orang yang selalu
3: Karena dia diganjel di kloset itu lah.
0: Enggak lah. Saya ini orang yang selalu setia, Bang. Setia menanti. Iya, menanti sampai selesai.
3: Alhamdulillah, sampai jam 12 ya.
0: Iya lah, Bang. Salam, Bang.
3: Iya lah, salam tuh Bang Dirma, selamat tugas. Saya mudah-mudahan selalu berikan kesehatan keluarganya. Amin. Dijauhkan dari segala bala musibah. Amin. Dimudahkan urusannya juga.
0: Amin ya Allah.
3: Dan terakhir banyak duit.
0: Iya Allah, amin. Saya rela dunia akhirat, selain, ya Allah.
3: Iya, bahagia kan. Kalau banyak duit itu bahagia dunia dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
3: Nah, sudah ada rumah, tinggal nyari tanggo ya, Rak.
0: Iya Allah, Yonia. Nah, teman entah tanggo, ya Allah.
3: Iya lah, kalau sudah ada rumah, tinggal cari tanggo kan. Tinggal disatuin, baik kan.
0: Satukanlah
3: bahagia terus ya, Bang.
0: Judulnya nanti Satukanlah Hati Kami.
3: Ayolah, cuma mati ya tadi ya. Selamat malam, selamat istirahat. Mbak Sinta juga ya, selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bang Abdullah juga, selamat malam Bang Abdullah, sehat selalu. Bang Kadir, CS juga. Tadi siapa? Mbak Ika yang pertama ya.
0: Iya, ada
3: Mbak Ika, terus untuk Bang Amarkan. Bang Amarka siapa lagi? Bang Andi Cakrawinata juga. Mbak Ajeng juga Putra Banten. Mbak Anita, Bunda Yani juga. Untuk siapa lagi? Mbak Vero ya, selamat malam Mbak Vero, sehat selalu. Untuk semuanya Bang Dirman ya.
0: Siap.
3: Untuk semua pendengar Prosatu, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih waktunya Bang Dirman.
0: Sama-sama Bang Bro.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Juli, terima kasih. Untuk orang-orang yang ada di Bajubang, selamat malam. Yang mau gabung masih bisa nanti sesi selanjutnya.

0: Konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu, salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya, ada dua metode, ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah, itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi, yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya, yang berasal dari nama kecamatan Debati 7, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut, yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi, mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi, seperti diungkapkan owner Debati 7 Kopi, Jamin Syafdi. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati 7 Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Syafdi mengatakan, selama berdirinya Debati 7 Kopi sejak 2018 lalu, telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri, yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko. Itu kita ngelola kafenya, dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati 7 saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi, Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru, Pak. Itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Syafdi menjelaskan, Debati 7 Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci, seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, kami lihat seiring waktu berjalan, memang juga sudah hampir hilang. Ada satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90, tidak tahu lagi gimana-mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000-an ke atas. Nah, itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur, ya, ataupun tidak asli. Nah, itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu, karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi, yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati 7 Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.
2: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
4: Hey,
2: awas ada motor di depan, bro. Awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station,
4: Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.
6: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simpel hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka, dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1,

0: Pendengar, bagi Anda yang mungkin dari tadi nungguin, boleh dicoba kembali dan telepon 0811-670-7885-0 dan menyiapkan lagu di tahun 80 hingga 90-an pop Indonesia. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mas Dirman.
0: Waalaikumsalam Mbak Vero ya?
1: Iya.
0: Oh, Mbak Vero.
1: Mas, ini kan ada namanya.
0: Tapi di hatiku tidak ada namamu.
1: Sudah bubar.
0: Kapan jadiannya, Mbak?
1: Mas kan yang pernah ngomong kayak gitu.
0: Oh gitu ya. Yaudah Mbak, udahlah kalau gitu. Kita mulai mulai saat ini kita sudahlah. Sehat Mbak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gemuk.
0: Alhamdulillah. Keuangannya juga gemuk ya kan? Hatinya pun berbunga-bunga.
1: Selalu.
0: Ya, bunga-bunga sudah cinta. Enak ya berbunga. Bentar lagi bunganya banyak tuh. Tapi ngomong-ngomong sekarang berbunga-bunganya berapa persen ya? Kan sekarang pajak udah menuju 10-11.
1: Ya, lumayan lah Mas.
0: Lumayan lah ya untuk ditabung. Yeah. Ada-ada aja ya, hati berbunga bisa dapat duit. Aduh. Gimana, udah nyiapin lagu belum nih?
1: Lagu Rati itu masuk gak Mas?
0: Tiada yang tahu. Yang mana tuh? Nah, lah Mbak Vero, aduh, pulsa Mbak Vero kayaknya entek ini, alah malah hilang, aduh. Mbak Vero bukan saya yang mencet ya, dan disambutlah oleh Ayu satu ini. Halo Ayu. Kok kau tahu Ayu gitu? Tersinggung pula saya kalau dengar Ayu tuh ketawa.
1: Iya, dibukanya pintu bednya.
0: Iya pula.
1: Malam.
0: Alhamdulillah, lalu ngolak ya. Sehat.
1: Tadi ngeriting.
0: Sehat. Oh, yang kemarin sehat katanya katanya malah rindu kemarin udah kelar.
1: Malah rindu, malaria.
0: Oh, Anda amit-amit malaria ya Allah. Meriang kemarin itu.
1: Ya, meriang.
0: Merindu disayang.
1: Ya Allah.
0: Beneran ini, udah mendingan kan?
1: Udah, dengar suara, cuma suara.
0: Oh, enggak salah saya mau ngasih saran kalau emang belum gitu nah.
1: Apo, begitu dondong.
0: Enggak, yuk, serius lah itu. Tempoyak, yuk, pakai ikan toman, insya Allah lah sembuh. Tapi buat pedas.
1: Iyalah kau yang pajak makan, ayo dapat makannya. Enak, dia yang makan. Aku gak ingin dia setan yang makan.
0: Yang penting kita

0: makan sama-sama yuk.
1: Iya, tahu mana pacar mau kerja.
0: Iya, iya, biar meler galau kan keluar lah itu imajinasi imajinasi itu kan.
1: Meler galau lah keluar keluar
0: galau. Beler jadinya kan. Lanjut pilih lagu nih.
1: Sudah.
0: Nah, yang mana tuh pengen dengar?
1: Inka Kristina sudah.
0: Yang mana tuh?
1: Rela.
0: Rela, rela, aku rela.
1: Lagi diurusan
0: lah, yang itu kan lagunya.
1: Tapi aku kan marah dengan Inka Kristi lain buat Rela yang sedang.
0: Yang ini demi cinta, yang itu kan? Yang menyala terus dikoploin di tengahnya. Kan banyak yang nyanyi. Beneran yang live-live musik tuh kan banyak tuh dikoplo di tengahnya. Demi cinta huba-huba-huba gitu. Memang lah lagu
1: keket.
0: Lagu tuh udah kayak kobokan jadinya kan dikobok-kobok dikobok-kobok. Ya Allah. Siapa yang punya ide
1: itu? Macam itu lagu dah.
0: Iya. Bukan maksudnya itu lagu tuh diubah-ubah kayak itu. Pantaslah ayah saya marah, ayah Roma kan. Tolong lagu saya, lagu saya jangan dikoplo.
1: Merusak hak cipta.
0: Bukan main hak cipta lah tuh.
1: Emang sekarang dikasihkan bukan? Nah, senang orang lagunya di macam itu.
0: Itu pula untung saya ada penyanyi dah.
1: Itulah mangkoy kalau jadi penyanyi.
0: Kalau saya tuh cuma dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi hacen tuh bae saya tahu ya.
1: Ayo, kata Mak Cia tuh kau tuh nyanyi sampai ke ujungnya, jangan penggal-penggal.
0: Iya, baru apa gimana liriknya? Baru pertama aku merasakan aye aye aye aye gitu. Salam lah, yuk habis waktu kita.
1: Kriyonnya, kamu nggak ada ngotak. Ayo nyap nih
0: kalau udah ada ngotak kosong tuh kayak udah ada lemak dah ya.
1: Memang
0: iya. Kalau cuma kalau bahasanya iya tiba-tiba ayo datang ayo apa yuk lagu lagu ya sudah heeh oh, ya sudah apa gila yuk eh
1: enggak dia
0: udah buset lah kamu udah kayak apa gitu nah
1: selalu macam itu di aku nendang lagi maksudnya kau
0: disumpah paling ditanya siapa sih orang malam Tirman ah enggak usah lah bilang
1: tandoinya lah.
0: Aduh, salam.
1: Tidak lagi masuk. Ya kan, salamnya buat semua-muanya tadi. Yang masuk, yang udah masuk semua lah ya.
0: Iya.
1: Lagunya tadi ada kan, masuk kan itu?
0: Rela, masuk nian tuh.
1: Iya, masuk ya. Tahun 80-90-an ini gak?
0: Iya, tahun 91. Salah.
1: Oh, 91 ya?
0: Kalau tidak salah.
1: Akhir loh kalau 91 tuh. Aku masih...
0: Masih direncanakan waktu itu.
1: Oh, masih direncanakan.
0: Belum kan genap. Genapnya, tahun depannya baru genap 9 bulan.
1: Oh, gitu.
0: Baru brojol.
1: Baru brojol. Yalah, hai. Yalah, buat Bang Ramlan gitu ya.
0: Iya.
1: Masuklah. Yaudah lah ya dia.
0: Iya, iyalah.
1: Masuk orang
0: belakang.
1: Bang
0: Amar. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Anita terima kasih. Bang Amar, kok miss call-nya ke saya? Ya kak, aduh. Kok nelponnya jangan ke saya Bang Amar? Ke telepon yang itulah. Tadi Mbak ini, Mbak Vero. Boleh nanti coba lagi Mbak Vero ya. Lagunya belum nyampe tuh. Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Nah, baru nyampe dengan nomor yang baru. Tadi lagunya apa Mbak?
2: Lagu Rati Mas.
0: Yang mana tuh?
2: Yang jangan.
0: Jangan saya. Oh jangan apa?
2: Jangan tangan yang bicara.
0: Jangan tangan yang bicara. Jangan tangan yang bicara. Rati Purwasi.
2: Iya masukkan Mas.
0: Serius masuk ini? Enggak, ini enggak masuk baru nih lagu.
2: Iya, tahun 80-an tuh, Beb.
0: Iya, apa, Beb? Apa itu berbunyi?
2: 90-an itu.
0: Yakin? Iya, tahun 88.
2: Saya kan masuk kelas.
0: Iya, nian lah tuh.
2: Yaudah lah, salamnya tadi buat Bang Yuli ya. Mbak Cinta, selamat malam. Pokoknya buat semua selamat ya. Mbak Mas, kesehatan.
0: Siap.
2: Hati-hati. Nantinya ditunggu, Mas ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemungkinan Ayu Vero kok sambil ngecas kayaknya ada nging gitu, kayak ada terganggu sedikit. Atau mungkin pakai headset kali ya. Kita lanjutkan di belakang. Selamat malam.
3: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Buhari. Kak, kemana aja?
3: Mana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Oh, mantap memang. Beliau ini memang setio. Segala kadio didongoli. Tapi sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Gimana dengan Pulau Temiang?
3: Alhamdulillah, cerah.
0: Lancar kegiatan hari ini ya?
3: Alhamdulillah.
0: Pulau Temiang dan sekitarnya. Surut juga ya, sungai itu?
3: Oh, surut. Iya.
0: Udah
3: dari hujan ini
0: ada pasir-pasir,
3: belum ada hujan.
0: Jambi Jambi sebenarnya itu lebih mirip itulah, cuma kadang kalau mendung gerimis kadang kayak gitu.
3: Maksudnya belum ada nih yang belum ada nih.
0: Kemarin-kemarin ada tuh, ini beberapa hari ini emang dikasih mendung doang. Ya, semoga semoga di situ kalaupun ada yang buka lahan jangan sampai dibakar ya Bang, karena udah mulai main kering kan daerah situ.
3: Iya, ini bagus nih perintahnya. Kebunnya ada wakan juga.
0: Nah, tuh. Lah, selalu. Ya. Semoga selalu jaga kesehatan.
3: Mudah-mudahan kita sehat semua.
0: Amin, insyaAllah. Bang, mau dengar lagu apa nih? Pop Indonesia tahun 80 hingga 90, Bang?
3: 90. Anda ada masuk, abangnya.
0: Yang mana tuh?
3: Ya, Anda Sopi ada masuk, Dek.
0: Hah? Siapa?
3: Andra.
0: Iya. Indah yang masuk tuh paling kayak Thomas Sultan itu masih masuk tuh.
3: Masuk ya.
0: Tapi lagu lama nih. Ah, yang mana?
3: Lagu lama apa ya lagi? Si Jantung Hati.
0: Si Jantung Hati. Siapa deh? Si Jantung Hati dari siapa tuh? Si dari Bowo
3: tuh siapa tuh?
0: Hati. Saya enggak tahu juga. Ayo. Bukan Ade Putra.
3: Oh, Ade Putra. Ada jawaban ya.
0: Boleh.
3: Ya, salah-salahnya tuh Bang Lamelan, Barundi, Bang Cimon, Wak Undin, ada yang juga Ajeng Pero, Landari juga, untuk Mas Sinta tadi. Untuk Bang Abdullah, Bang Atenya juga, untuk Bang Kode juga. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mama Aisyah.
0: Iya.
3: Untuk semua lah bang ya. Atau Pak D juga bang ya.
0: Iya Pak D juga udah lama gak nongol.
3: Ayo Pak D kan ini di Pulau Temiang nama Pak D.
0: Iya.
3: Sebenarnya dia kemarin kan di Pulau Temiang namanya Padang Lamu.
0: Iya betul.
3: Terus semua lah Bang Diman ya. Iya
0: sama-sama Bang Bori.
3: Ya sekarang untuk Bang Diman. Iya. Buat set lalu panjang si warga bang ya.
0: Amin insya Allah.
3: Ya terus hati bang.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Buhari, terima kasih. Pulau Temiang dan sekitarnya, selamat malam. Tang tong tong tang tong gitu biasanya itu ya musik-musiknya tahun 80-90 itu kayak khas banget tuh. Tapi kalau yang slow banget kayak lagunya Cintaku Padamu Takkan Berubah yang itu. Selagu yang kayak yang benar-benar berbunga ya. Gimana yang di belakang, kita lanjut ya. Selamat malam.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah, bang lah masuk ke lambu bang ya.
4: Masuk ke lambu teriak.
0: Iyo lah ngantuk abang gitu kok.
4: Belum.
0: Alhamdulillah.
4: Enak lah yang datang tamu semalam.
0: Ih makonya bang, sini bang, iri, bilang bos. Abang tuh ada enggak nian ngajak Bang Amlan, siapa lagi tuh Bang Udi kan mungkin sibuk. Tuh Hamang Alimin tuh diajak sesekali ke sini.
4: Apa mungkin susah kini kalau banyak anu galo.
0: Banyak job ya.
4: Yo.
0: Susah lah nyebun Yang penting sehat lancar semuanya, Bang.
4: Alhamdulillah.
0: Bang, minta tolong update bang, ini udah naik ke berapa ini harga karet bang?
4: Harga karet kemarin tuh 15,5.
0: Ah, itu daerah abang ya?
4: Iya.
0: Abang ada dananya itu seluruhnya di yang di Jambi atau gimana tuh bang?
4: Apanya?
0: Itu seluruhnya harga yang di seputar Jambi atau beda-beda setiap kabupaten?
4: Iya, beda-beda.
0: Oh, ada yang 17?
4: Ada tuh yang berapa ya? 16.
0: 16 sampai 16. 17 berarti.
4: Iya.
0: Alhamdulillah semoga di bagian ulu kayak daerah Bang Buhari ya. Tadi itu banyak tuh yang karet tuh bang.
4: Iya tuh yang 15,5 agak murah lah di kira tempatnya. Sekarang tuh mau perang. Kan getahnya kirim ke sana.
0: Iya iya. Daerah sono.
4: Jadi ngaruh jadinya.
0: Oh maksud ngaruh harga mahal atau harga murah bang?
4: Murah sedikit.
0: Oh murah sedikit.
4: Iya.
0: Oh ini nah bang. Betul itu untuk yang ekspor kayaknya ya bang?
4: Iya. Kena orang perang di sana.
0: Iya iya iya iya. Betul betul juga tuh ngaruh. Tapi kita boleh lah bisa kita bisnis dah bang ya?
4: Hah?
0: Bisnis karet gitu. Pernah cocok nih abang masuk kemarin kita bahas investasi masalah karet bang.
4: Iya.
0: Tapi abang entahlah abang lupa kayaknya. Malam ini kita lagu 80-90an bang. Jangan bilang lagu baru Joker abang masuk. Pengen. Hah?
4: Joker masuk.
0: Joker tuh kayaknya tahun 2000an abang. Coba cek dulu bang lagu apa judul itu bang.
4: Celah.
0: Ah.
4: Pas lama lah Joker.
0: Iya judulnya apa bang?
4: Nah, kalau apa ya? Kapan kau kembali itu?
0: Kapan ke kau datang kembali? Oh beda ya. kapan kau kembali?
4: Iya.
0: Dari Joker. Ku
4: menanti hati yang sedih.
0: Oh itu lah itu mah baru atukang.
4: Baru ya bu. Dah hati yang aneh ya. Pembulu eh.
0: Joker kan itu.
4: Yo, dah lagu eh lain tu.
0: Oh, ini be lagunya 2010 kemarin.
4: 2010 po?
0: Iyo bang, Joker tu setahu saya jarang film film, jarang lagunya yang lama, paling lama 2008, 2000-an beliau tu.
4: Oh, tidak masuk eh? Kalau dari Yopino?
0: Yopi yang mana dulu bang?
4: Menjaga hati.
0: Menjaga hati itu baru juga bang. Ini kayaknya tahun 2000-an ini bang.
4: Masuk gak?
0: Enggak bang. Tahun 80-90 menjelang 2000 tuh bang. Lagu-lagu tuh kebanyakan kan penyanyi solo. Anak band tuh cuma dikit. Begitulah kira-kira bang.
4: Kalau gaya apa ya?
0: Paling kayak ada penyanyi-penyanyi single. Bahasanya single lah ya.
4: Penyanyi sana ya?
0: Jari Rut mau yang mana tuh bang?
4: Apa ya? Lupa.
0: Nah coba saya cek dulu bang ya. Rut Sahanaya, Rut jadi Rut ya. Ini sebenarnya banyak bang. Di Peter Pan tuh juga ada, cuma tidak semua lagu. Kalau Rut Sahanaya tuh ada lagunya Keliru, Kata-kata, Maafkan Kepergianku, Memori Seputih Kasih Tak Kuduga, Astaga, Ketulusan Hati. Nah itu bang. Judulnya bang.
4: Apa judul saya ke?
0: Bicara bicara cinta, dengarkanlah kasih, harus kumiliki, jangan buang waktu. Nah, itulah lengkap bang.
4: Iya, apa judul tadi lupa pula.
0: Memori. Maafkan kepergianku. Ayo habis waktu. Hah?
4: Yang pilih yang
0: mana?
4: Rusanaya belah.
0: Rusanaya, iyo judulnya yang mana?
4: Ya Allah, apa ya dia lupa.
0: Ya sudah lah bang, yang ada lah bang.
4: Yang pertama dia apa?
0: Bicara cinta, dengarkanlah kasih, harus kumiliki, jangan
4: Harus kumiliki
0: gas bang, salam bang, waktu habis bang.
4: Salam bukan galau lah.
0: Iyalah bang.
4: Yo.
0: Siap.
4: Yang udah nyenggol tadi, makasih senggolnya, salam kopak, salam sehat selalu bang.
0: Iya, insyaallah.
4: Ya, abangku sama siap selalu ya.
0: Siap bang.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama, waalaikumsalam. Di menjelang menjelang pukul menjelang 2000-an memang ada beberapa anak band ada yang muncul duluan kayak Dewa itu kan udah duluan tuh muncul tuh Peter Pan tuh sebenarnya sebelum 2000 juga udah nongol kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Terus ada juga beberapa band yang lainnya tapi kebanyakan before 200 atau sebelum 2000 itu tuh benar-benar kebanyakan penyanyinya solo. Kebanyakan. Nah, kita lanjut ya, karena waktu dan mepet nih. Selamat malam.
5: Halo juga, selamat malam.
0: Malam Bang Amlan, sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat juga Bang.
5: Dan ayo, alhamdulillah.
0: Nongol lagi beliau. Tunas Mudo aman lah, Dak?
5: Nampaknya aman terkendali, Dak.
0: Sesekali aja lah, Mang Alimin tuh kesini.
5: Kapan-kapan
0: sibuk
5: kapan,
0: terus kayaknya. Beliau ini kayaknya jadi pembisnis jadi sibuk terus.
5: Ini sibuk gitu kan. Semalam kan ada tamu semalam enggak?
0: Siap. Boleh lah tuh. Salam.
5: Bisa aku lagi?
0: Boleh Bang, insyaallah saya putarkan. Pengen dengar yang mana nih?
5: Ini yang lagi lama ya.
0: Apa tuh?
5: Dari Irianti
0: ya. Judulnya?
5: Kapan kau mengerti?
0: Kapan kau mengerti.
5: Tahun
0: 86 ya. Oh, ya. Hafal kalau Abang lagu-lagu beliau ini atau ini salah satunya?
5: Ya, memang sering lagu ini saya minta juga. Salah satunya lagu yang sering yang enak didengar lah gitu kan.
0: Kapan kau mengerti ya judulnya?
5: Iya.
0: Berarti beberapa lagu dari beliau ada yang tahu lah ya.
5: Mungkin dari tahu lah gitu.
0: Bahkan saya
5: nyanyinya nggak tahu juga nyanyinya.
0: Benar, saya termasuk yang agak apa namanya tuh kalau lihat penyanyi yang agak lawas tuh kayak ngerasa asing gitu. Rupanya beliau itu.
5: Kalau saya lebih tahu yang lebih lawas itu. Yang lebih tahu daripada yang baru
0: ini. Betul. Oh, ini update nya.
5: Apalagi yang di request Bang Bori tadi kan itu kan yang sudah nyanyi semalam itu dari Adit setelah itu kan.
0: Iya betul. Sambil salam boleh Bang.
5: Salamnya pokoknya buat semuanya lah gitu ya. Karena mengingat waktu juga. Itu kan jadi penutup pintu mungkin lah.
0: Iya kayaknya.
5: Pokoknya salam kompak, salam telah juga. Mungkin ini ada yang mau masuk lagi. Kalau bukanya pintu yang terbuka ya lah. Ya ada teman yang masuk mungkin ini.
0: Iya kayaknya nih.
5: Apalagi miss call ini. Oke, Pak Limat, terima kasih lagi ya.
0: Sama-sama, siap. Banyak yang
5: jadi, terima kasih atas tenggulannya juga ya.
0: Iya, sama-sama.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lumayan untuk yang hafal lagu-lagu lama tuh biasanya udah biasa. Kayak yang pengen lagu dengar ini, yang itu udah nggak mikir-mikir lagi karena emang udah hafal tuh kayak sampai beli kaset pitanya ya kan. Kita lanjut ya walaupun waktunya mepet nih. Selamat malam Pak De.
6: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak De. Ngapa nih di ujung-ujung Pak De?
6: Ini tadi barusan ngecas HP dulu loh Mas.
0: Ngecas HP dulu. Aduh pantasan udah lama juga. Sehat ya Pak De ya?
6: Ya.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana mendukung di sana Pak De?
6: Cuaca sangat cerah sekali Mas.
0: Alhamdulillah, Pak De udah mepet waktu kita pengen juga dengar yang mana nih lagunya tahun 80-90an.
6: Alah kupu-kupu malam aja lah Mas.
0: Ini hidup yang versi yang lama betul atau yang kayak mana nih anak band? Oh, yang titik ya itu persi lama ya, betul. Oh, siap kupu-kupu malam.
6: Salamnya buat seluruh aja lah ya.
0: Boleh.
6: Ya, khusus buat Bang Bohori tadi ya.
0: Betul.
6: Pulutamnya, kayaknya aku udah pernah, aku memang sering lewat situ cuman. Di Pulutamiang.
0: Iya, Pulutamiang yang desanya tuh pinggir sungai.
6: Iya masuk ke dalam itu kan.
0: Betul.
6: Dulu waktu masih ada mobil Perlin aku sering kalau dari Tanjung Simalidu ke Tembesi dan kadang-kadang masuk juga. Pulutannya.
0: Siap Pak De. Pak De boleh ada lagi salam?
6: Ya pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 sama pendengar radio Reri lah Mas ya. Selamat malam, selamat. Istirahat. Salam kompak, salam persahabatan lewat udara.
0: Siap Pak De.
6: terima kasih Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Pak De, terima kasih, semoga sehat selalu. Akhirnya beliau nongol karena penasaran. Dari kemarin beliau tuh sebenarnya penasaran di mananya, saya juga lupa ngomongnya di mana. Ya, pokoknya desa di pinggir sungai ya, namanya Pulau Temiang. Terima kasih Bang Buhari. Yang di sana walaupun sibuk ya, tetap bisa monitor. Walang kadang kata beliau agak ini sinyalnya ya. Masih ada satu. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, beliau ini udah lama gak nongol nih. Kemana aja?
7: Kriting.
0: Lah, nomornya ganti lagi nih. Uncu ini kan?
7: Iya, Uncu. Nah, baterai aku habis tadi. Oh. Baterai pena aku.
0: Iya, Uncu.
7: Aku lagi di cas. Tapi aku sering mencet, tapi kriting sampai habis baterai aku jadinya.
0: Oh, saya cuma ingat Uncu siapa, tapi lupa gitu. Uncu aja.
7: Uncu Dipo.
0: Oh iya, Uncu Dipo. Lais ya? Hai.
7: Aman, baik.
0: Terkendali ya di sana, walaupun agak dingin ya kan?
7: Iya, di sini kemarau Bang. Di sini ganti-ganti, ada hujan, ada kemarau.
0: Oh iya. Semoga sehat selalu sakalargo di sana ya Uncu. Uncu, kita nih udah mepet waktunya. Uncu mau dengar lagu yang mana nih?
7: Kapten Bagaskara, Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai. Salam lah untuk Sia tuh Uncu.
7: Sama aja lah tuh semuanya, karena kita udah mepet nih. Udah bisa masuk Uncu. Aku udah senang nih.
0: Alhamdulillah.
7: Iya. Salam tuh sama-sama ya, Sudirman.
0: Iya Uncu.
7: Terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
7: wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Uncu Divo yang ada di Kota Solo, mendengarkan melalui RRI digital. Beliau tuh kadang nongol, kadang enggak. Karena bisa jadi kena keliling-keliling, terus ada juga mungkin bisa jadi sibuk beliau. Terima kasih, kita tutup dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua. Lagu-lagu yang udah diminta saya putarkan semuanya untuk Anda pendengar. Kami harap Anda yang di luar sana, yang dalam perjalanan harus hati-hati menggunakan roda 2 atau roda 4. Terus untuk Anda yang masih ada pekerjaan, semoga pekerjaannya lancar. Dan untuk Anda yang selalu setia juga mendengarkan sambil ada kegiatan, semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi penghibur juga untuk Anda dan penyemangat juga untuk Anda. Apalagi ada informasi update juga di manapun Anda berada, yang belum bisa tidur dan juga yang mau tidur selamat tidur, yang belum menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu yang diminta tadi saya putarkan untuk Anda.
8: Terima kasih, Anda telah

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

pendengar, untuk Anda kami hadirkan informasi update analis cermati perubahan arah pasar saham di semester 2 2026. Pasar saham Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi eksternal pada semester 2 2026 berupa kebijakan moneter global. Arah pasar saham akan berubah bukan lagi pada momentum rebound tapi pada kekuatan fundamental ekonomi dan kinerja emiten. Menurut Ruli, pulihnya minat investor asing pada saham-saham perbankan menjadi sinyal positif bagi pasar saham Indonesia, utamanya saham-saham perbankan yang berkapitalisasi besar. Ruli menyebut nilai tukar rupiah kemungkinan masih akan cenderung melemah di semester 2 karena pengaruh tekanan suku bunga tinggi. Pertumbuhan ekonomi di semester 2 kemungkinan juga akan melambat, sehingga Mirai Asset merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan tahun 2026 dan 2027 menjadi 4,8% dan 4,9%. Sebelumnya, pendengar, Mirai Asset Sekuritas memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,1%. Meski demikian, Ruli menilai peluang investasi masih terbuka ditopang oleh pemulihan pasar saham secara bertahap di semester 2. Stabilitas nilai tukar rupiah dan musim laporan keuangan emiten pada kuartal 2 juga menjadi katalis bagi masuknya investasi.

0: Batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu klotok.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu klutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia itu dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan terik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

0: Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
2: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
3: Nomor antrian 10
4: di loket 1.
2: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
2: Gitu dong, semangat.
5: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
2: Tuh, nenek aja berani.
6: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
7: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
8: Kenali budayamu, cintai negerimu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi lainnya, beasiswa BPDDI Kemendikti Saintek 2026 dibuka, dosen bisa kuliah S3 gratis. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek kembali membuka beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia atau BPDDI 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk melanjutkan pendidikan doktor atau S3. Mengutip laman Kemendikti Saintek, program ini dijalankan melalui skema kemitraan pendanaan atau CO Funding bersama perguruan tinggi mitra. BPDDI ditujukan untuk meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah menanggung sejumlah komponen biaya selama menempuh studi. Untuk informasi lebih lengkap mengenai beasiswa BPDDI Kemendikti Saintek 2026 dibuka, dosen bisa kuliah S3 gratis, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Cuaca siang hari ini cukup terik. Kami tiba di sebuah rumah yang pekarangannya sangat asri. Pemilik rumah ini adalah Ibu Zaitun yang biasa disapa Ibu Atun. Bukan tanpa alasan kami berkunjung ke rumah Ibu Zaitun. Selain karena ingin bertemu langsung, kami juga ingin mengenal lebih jauh tentang perjalanan kehidupan Ibu Zaitun yang kini sukses menjadi seorang pengusaha cemilan rempeyek, kerupuk, dan tempe. Dan sampai saat ini terus berinovasi untuk memenuhi selera pasar.

0: Tiba di depan rumah, kami disambut langsung oleh Ibu Zaitun dan langsung dipersilakan untuk masuk ke bagian belakang rumah beliau. Yang ternyata tempat ini juga dijadikan tempat usaha cemilan yang akhirnya menjadikan beliau sukses saat ini. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari ruangan ini, tapi ada satu sudut yang menarik perhatian kami. Ada beberapa etalase yang di dalamnya berjajar rempeyek, keripik tempe, dan panganan cemilan lainnya yang tentu saja membuat kami semakin penasaran dengan Ibu Zaitun. Obrolan kami dengan Ibu Zaitun semakin menarik. Apalagi di sela-sela obrolan, kami disuguhkan bermacam-macam panganan hasil olahannya. Dan ternyata, panganan atau cemilan yang disuguhkan Ibu Zaitun sudah dipasarkan di swalayan-swalayan yang ada di Kota Jambi. Jatuh bangun dilalui oleh Ibu Zaitun hingga bisa sukses seperti ini. Dan dari penuturan Ibu Zaitun, beliau sudah memulai berdagang kecil-kecilan tahun 2004 sampai tahun 2009. Awalnya membuat kue-kue basah, tapi karena kue-kue tersebut tidak bisa bertahan lama, Ibu Zaitun mencoba beralih untuk membuat rempeyek teri. Berawal dari perekonomian yang sulit di tahun itu, dengan modal hanya Rp10.000, Ibu Zaitun memberanikan diri membuat dan menjual rempeyek hasil buatannya, yang pada saat itu hanya dititipkan ke warung-warung di dekat rumah beliau. Tidak disangka, rempeyek buatan Ibu Zaitun laris manis.
1: Mbak Tun sejak tahun berapa nih punya usaha cemil-cemilan kayak gini?
2: Sebenarnya Bu sudah lama, dari tahun 2004.
1: 2004?
2: Iya. Cuma sampai sekarang kan kita selalu berinovasi dari rempeyek tadi itu Bu.
1: Oh jadi usaha pertamanya itu adalah rempeyek?
2: Rempeyek.
1: Rempeyek kacang, teri?
2: Pertama tuh awalnya tuh sampai 4 tahun tuh cuma rempeyek teri aja.
1: Teri aja 2004? Ya. Karena gurih ya?
2: Iya, dari 2004 sampai 2009 itu cuma rempeyek teri.
1: 2004 ya. Kenapa sih awalnya kok pengen jualan rempeyek? Itu kecil-kecilan mungkin ya,
2: pertama,
1: mungkin dari warung ke warung.
2: Iya, pertama itu Bu, memang mencoba karena dulu saya juga pernah bikin kue nitip di warung-warung tuh Bu. Pempek, karena kebetulan saya asli Bangka. Asli Bangka Belitung. Terus karena kue itu kan Bu, kadang-kadang kalau udah habis kan basi. Apalagi yang misalnya pakai santan. Enggak awet lah kita nganterkan dari toko ke warung itu jam 6.
0: Dari modal Rp10.000, kini Ibu Zaitun bisa meraih omset 150 sampai 170 juta per bulan. Dari penjualan keripik tempe dan rempeyek saja tentunya. Rasa dari rempeyek Ibu Zaitun ini berbeda dengan rempeyek lainnya yang memiliki ciri khas tersendiri.
2: Ada uang waktu itu Rp10.000. Jadi saya belilah tepung beras dengan uang Rp10.000. Tadi kan waktu itu tepung beras masih Rp1.000 sebungkus.
1: Oh, iya, iya.
2: Telur cuma 150.
1: Ya ampun, kalau bisa kita balik lagi ke tahun 2004 itu ya.
2: Itu masalahnya. Jadi saya beli cetak itu yang bulat itu pertama kali bulat itu cuma 750 satunya di pasar. 750, pokoknya hari itu saya harus punya bahan baku, besok pagi saya buat.
0: Sampai saat ini, Ibu Zaitun terus berinovasi untuk membuat cemilan agar terus digemari konsumen.
2: Kalau omset saya sekarang kotornya sekitar turun naik, bukan turun naik Bu ya, kadang-kadang belum ditagih. 170, 160, 150 per bulan.
1: Apa tuh?
2: Om saya, iya. 160 juta per bulan dan keripik-keripik.
0: Dari usaha rumahan, kini Ibu Zaitun telah memiliki ruko, karyawan 16 orang, yang dibayar dengan gaji tertinggi Rp2.500.000. Karena kegigihan dan keuletannya juga, Ibu Zaitun dipilih menjadi ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman, yang membawahi UKM-UKM yang ada di Kota Jambi.
1: Etun ini juga kan sebagai ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman. Oke. Apa sih kemudian yang Mbak Etun lakukan ini? Ini periode kedua ya?
2: Iya.
1: Untuk teman-teman yang lain deh, karena Mbak Atun udah melejit banget begitu.
2: Ya, kepinginnya untuk ke depan kan kami lagi menyusun rencana. Mm-hmm. Kedepannya UKM yang memang betul-betul baru mulai tumbuh mau kami majukan juga. Mm-hmm. Dengan nanti yang rencana programnya sudah kami susun semua.
0: Begitu banyak mimpi dari Ibu Zaitun dari awal beliau merintis usaha rumahan, dan kini satu persatu mimpi beliau terwujud. Pelajaran yang kami dapat dari perjumpaan dan obrolan bersama Ibu Zaitun yang merupakan seorang pengusaha dan juga ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman Jambi, hari ini, jangan pernah menyerah untuk mewujudkan sebuah impian. Jadikanlah mimpi itu sebagai cita-cita. Yakinlah, di mana ada kemauan, insya Allah ada jalan dan kemudahan. Perempuan Berdaya, Indonesia Unggul.

selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali udara tetap di darat, sekali mereka tetap mereka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Senin di tanggal 27 Juli 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Gianvi Padini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

آمنوا اتقوا الله حق تقاته

Well,

فألف بين قلوبكم فأصبحتم

0: المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah.
2: Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
2: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
2: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
3: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali pendengar pada pagi hari ini di edisi hari Senin tepat di tanggal 27 Juli 2026 ya. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita pagi ini tentunya bersama saya Hasti Wulandari akan menemani Anda untuk segmen Jambi pagi ini di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi.

0: Iya, pendengar, pada pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi, pendengar, yaitu bersama dengan Ustazah Zuairia SAG, ya, yang mana insya Allah beliau sudah standby di ujung telepon dan insya Allah sudah tersambung, ya, kita bersama Ustazah. Dan pastinya juga, pendengar, kita sapa dulu di ujung telepon, kemudian Anda yang ingin bergabung nantinya bertanya langsung kepada Bu Ustazah, kami persilakan ya di line telepon kita 0811-6707-8850 ya. Kita sapa dulu ada Ustazah Zuairia SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Hasti.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar Bu Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ustazah, sehat dan baik-baik saja. Insyaallah kita bisa menjalankan semua aktivitas kita hari ini dengan baik, dengan dalam keadaan sehat Ustazah ya. Baik-baik. Iya. Baiklah Bu Ustazah, pada pagi hari ini di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, kita akan bicara mengenai cara menumbuhkan sifat dermawan. Nah, ini seperti apa nih Bu Ustazah, seharusnya kita sebagai seorang muslim tentunya terus memperbaiki diri setiap harinya Bu Ustazah ya, untuk setiap perbuatan-perbuatan baik dan menuju daripada sifat-sifat dermawan yang harus kita miliki. Untuk itu kami ingin mendengar dulu Bu Ustazah uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini. Silakan Bu Ustazah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amara bil infaq wa wa'adal munfiqina bil khalaf wa ja'al karama min sifati ibadihil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bi taqwallah fa innaha wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Qala ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu wa huwa khairur razikin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia yang melapangkan rezeki hambanya, dan dia pula yang melapangkan hati untuk memberi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kedermawan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang berusaha meneladani akhlaknya. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita hidup di zaman yang serba cepat, gaji serba habis, harga cepat naik dan sayangnya hati pun cepat mengeras. Salah satu tanda hati yang mengeras adalah sulitnya tangan untuk memberi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawaan beliau lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus. Maka dialog kita hari ini atau ceramah kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan sifat dermawan. Sebelum kita memasuki bagaimana cara menumbuhkan sifat dermawan, baiklah kita pahami dulu apa untungnya jadi dermawan. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya adalah kebaikan untuk kita. Yang pertama, dermawan mengundang rezeki. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. perumpamaan orang yang menginfakkan harta jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai adalah 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, Allah berfirman, perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kedua, dermawan memadamkan murka Allah dan menolak bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sadaqata sarra nutfi'u wadabir rabba azza wa jalla. Sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, dermawan membuat hati tenang. Orang pelit itu hatinya sempit. Takut miskin, takut rugi. Orang dermawan hatinya lapang karena dia yakin yang memberi rezeki bukan gaji, tapi adalah Allah. Jadi, menumbuhkan dermawan itu bukan untuk orang lain, terutama dulu untuk diri kita sendiri. Kedua, lantas bagaimana cara menumbuhkannya? Ini langkah praktis dalam bagaimana cara menumbuhkan sifat dermawan. Langkah pertama yaitu mulai dari kecil dan rutin. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Justru sedekah yang membuat kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma." Hadis riwayat Bukhari. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari 2000 per hari masukkan ke kotak masjid jika kita tidak mampu dengan yang nilainya besar. Transfer ke lembaga amanah atau kasih ke pemulung yang penting rutin, walaupun sedikit. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten meskipun sedikit. Langkah kedua adalah lawan bisikan nanti miskin. Itu bisikan setan. Allah berfirman.

0: Maha mengetahui. Itulah dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 268. Setiap mau sedekah pasti ada rasa sayang sama uang. Itu wajar kalau karena dibalik rasa sayang itu ada pahala besar. Yang ketiga yaitu, langkah yang ketiga ingin mati dan hisap harta. Harta yang kita makan akan habis, harta yang kita pakai akan usang. Harta yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Di akhirat nanti, kita akan ditanya dari mana harta didapat dan untuk apa dibelanjakan. Orang dermawan sudah menyiapkan jawaban yang terbaik. Ya Allah, hamba salurkan untukmu. Nah, sahabat RRI yang dimuliakan Allah, atau pendengar RRI yang dimuliakan Allah, harta, intinya harta itu adalah titipan, tidak bisa kita bawa mati. Yang langkah yang keempat adalah bergaul dengan orang dermawan. Sifat itu menular kalau kumpul sama orang pelit, lama-lama kita ikut hitung-hitungan. Kalau kumpul sama ahli sedekah, insya Allah kita jadi malu kalau tidak memberi. Maka carilah komunitas, ikut kajian, lihat bagaimana orang salih memuliakan tamu, menyantuni yatim, membantu tetangga. Nah, langkah kelima yaitu, yakin bahwa apa yang di tangan Allah lebih kekal. Kita genggam uang 100.000, takut lepas padahal yang kita titipkan ke Allah lewat sedekah itu yang benar-benar jadi milik kita selamanya, sampai pun kita mati. Yakinlah, tidak ada orang jatuh miskin karena sedekah, yang ada rezekinya makin berkah. Sahabat RRI, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dermawan itu luas, tidak hanya diukur dengan uang. Dermawan itu bisa juga diukur dengan senyum, itu adalah sedekah. Tenaga juga itu adalah sedekah. Ilmu itu adalah sedekah. Meminjamkan motor ke tetangga termasuk juga itu sedekah, jika kita tidak mampu dengan memberi uang. Bantu angkat galon atau mengajarkan anak ngaji, semuanya adalah dermawan. Jadi jangan bilang saya tidak bisa sedekah karena tidak punya uang. Tidak, saudara. Tidak, para pendengar RRI selama ini masih punya dan masih bisa dermawan. Intinya, tidak hanya dermawan itu dengan dinilai dari uang dan juga dengan diri, dalam diri kita adalah terdapat kedermawaan. Baiklah pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sifat dermawan tidak datang tiba-tiba. Ia harus dilatih, dipaksa, dibiasakan. Awalnya berat, lama-lama jadi nikmat. Awalnya sayang uangnya, lama-lama sayang kalau tidak memberi. Mari kita tutup dengan bersama semua kita dalam keberkaan, dalam melatih diri kita supaya menjadi sifat dermawan.
1: Baik, itu saja Bu Ustazah. Terima kasih atas uraian topiknya yang disampaikan. Dan tentunya kita akan interaktif bersama pendengar kita pada pagi hari ini di line telepon 0811-6707-8850 ya. Baik pendengar, silakan Anda ingin bergabung, saya nantikan. Dan tentunya ada Ustazah Zoiria di pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Pak Samsuri ya, Pak?
2: Iya,
1: iya. Iya, baik, silakan pertanyaannya Pak Samsuri, ada Ustazah Zuhairia.
2: Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsuri.
2: Ini Ustazah yang mau saya tanyakan, masalah wakaf dengan sedekah itu apa perbedaannya, wakaf dengan sedekah itu? Nah, itulah untuk mohon perjelasan dari Pak Ustazah.
1: Oke, baik, itu saja Pak Sam. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ustazah, di luar topik Bu Ustazah ya, perbedaan wakaf dan sedekah ya Bu Ustazah ya. Silakan, Ustazah.
3: Saya coba menjawab.
1: Iya.
3: Ya.

0: Kalau kita wakaf, sudah tentu kadang kita harus kita ke masjid wakaf. Kita wakaf, uang wakaf atau ke masjid, atau ada yang lewat misalnya orang membawa kotak wakaf, itu namanya wakaf. Tapi kalau sedekah, kapanpun kita bisa bersedekah. Tapi kalau sedekah tidak mesti kita harus ke masjid, karena kita ke tetangga, ke pemimpin kita, sanak saudara kita. Tapi kalau kita harus mengikrarkan ini wakaf, misalnya wakaf tanah, wakaf uang, ini bisa bentuk apa, kita sebutkan untuk membangun masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk membangun sekolah gitu. Tapi sedekah itu tidak mesti ini, paling kita bersedekah atas nama orang tua saya ini. Itulah perbedaannya, Pak Samsuri.
1: Oke, baik. Itu Pak Samsuri ya, jawaban dari Ustazah, perbedaan wakaf dan sedekah ya. Baik, Anda selanjutnya yang ingin bergabung, pendengar, silakan. Kami masih nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya. Dan tentunya juga selamat pagi untuk para pendengar kita yang ada di stasiun Relay Pro 1, ada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir ya. Di mana saja Anda yang ingin bergabung, kami nantikan. Di pesan WhatsApp juga dipersilakan ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaannya. Oke, selanjutnya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini Pak Adi ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, Pak Adi, silakan, ada Ustazah Zohiria. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi.
2: Saya tanyakan ya mirip-mirip dengan Pak yang sudah turun tadi. Kalau kita dalam perjalanan jauh terus ada semacam apa ya meminta duit di tengah jalan, itu kita niatkan sedekah apa niatkan bagaimana itu?
1: Pas
2: di masjid ya.
1: Waktu memberi orang-orang yang meminta yang di jalan ya, ya Pak Adi ya.
2: Ya, itu kita ya, anggaplah kalau diniatkan sedekah teman-temannya itu saya ya pernah sering jalan begitu. Kadang ada yang dapat amal atau apa, bukan tidak ada namanya. Itu aja. Saya tanyakan, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Bu Ustazah pertanyaannya dari Pak Adi di Pulau Kijang.
0: Sangat jauh ya, pasti. Jauh. Pak Adi. Baik, saya akan coba menjawab. Nah, kita dalam perjalanan kita kan ketemu tuh kotak wakaf.
1: Iya, betul. Karena yang di dalam masjid dipindahin keluar gitu Bu Zaza ya.
0: Kalau memang nama masjidnya ada ya wakaf. Ya tapi niat kita lah semua itu sampai. Apakah niat kita wakaf, apakah sedekah, itu semua itu sampai. Kalau niat kita lillah, kita Allah. Tergantung niatnya apa. Semuanya keduanya berfungsi. Kalau memang kita mau wakaf silakan. Kalau memang rasanya kita kadang kan berpikir kenapa wakaf harus minta-minta itu masjid kan?
1: Iya betul.
0: Tidak boleh lagi gitu kan? Berikan saja sedekah. Itu sama semuanya. Terserah niatnya mau apa, karena Allah yang bisa menilai bukan kita.
1: Iya.
0: Jadi,
1: betul.
0: Jadi memang kita sudah lillahi ta'ala. Kita memang wakaf, silakan niatkan wakaf. Kita mau sedekah, silakan kan niat sedekah. Apa maunya itu tidak ada larangan.
1: Oke, baik. Itu dia Pak Adi ya, jawaban dari Ustazah Zuhairiyah. Yang pasti ketika niat kita baik, Bu Ustazah ya, di mana saja, kapan saja kita niatkan, biar Allah saja yang menilai seperti itu Bu Ustazah ya. Baik. Iya. Ada beberapa pertanyaan di pesan WhatsApp nih Bu Ustazah ya. Saya bacakan Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan Bu Ustazah. Saya hamba Allah ingin bertanya kepada Bu Ustazah. Langsung saja ya Mbak. Bu Ustazah, bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli terhadap orang yang membutuhkan, namun ia sering menyakiti dan mencari kesalahan-kesalahan keluarga kami, Bu Ustazah. Mohon izin Bu Ustazah untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Bu Ustazah. Menumbuhkan rasa peduli, tapi udah ada rasa kecewa nih, lagi enggan lagi buat peduli terhadap orang itu gitu loh Bu Ustazah.
0: Terus menyakiti kan?
1: Iya, benar.
0: Oh, baik. Sekarang niat ibu itu misalnya karena Allah. Nah itu menumbuhkan biar kita peduli gitu kan. Jangan lihat kejahatannya. Sebenarnya dia jahat dengan kita itu sebenarnya itu cobaan kita. Masih penyakit kita gitu. Kenapa? Allah titipkan dia itu jahat sama kita, berarti Allah titipkan kita itu harus bersabar. Tidak masih dengan tetangga. Intinya, kalau memang kita sudah bergantung kepada Allah, niat kita, jangan kita minta imbalan. Biar dia jahat. Terus kita lakukan, terus kita lakukan. Insya Allah nanti dengan kebaikan kita, bisa dia luluh, gitu. Terus, itu sebenarnya itu titipan Allah. Suruh orang itu jahat, gitu, supaya kita, cobaan bagi kita, kita berubah dah. Untuk peduli sesama.
1: Karena
0: itu itu dia tetangga kita. Tidak mungkin kita tidak peduli walaupun kita dia.
1: Karena tetangga itu saudara yang paling dekat Pak Ustazah ya, sebenarnya ya.
0: Pernah ngerasakan seperti seperti ibu apa tadi yang menanyakan ini di lewat WhatsApp ya, Mbak?
1: Iya, hamba Allah Bu Ustazah tidak menyebutkan nama.
0: Insyaallah ya. Hamba Allah. Saya pernah merasakan seperti ini, bahkan kita minta maaf, dia mempermalukan kita di depan orang.
1: Nah, itu dia.
0: Kita tahan, kita anggap ini adalah cobaan. Berarti kita naik kelas. Berarti kita adalah orang yang pilihan Allah yang bisa diuji seperti itu. Saya sudah berkata Mbak Asti, itu sangat sakit. Kita mau berbuat baik, kita membantu, tapi dugaan dia lain. Terus. Jangan bosan. Nah, itu.
1: Nah, sifat-sifat yang seperti ini nih yang harus kita tanamkan Ibu Ustazah ya, walaupun kita terus dihajar, disakit-sakitin gitu, tapi kita gimana supaya tetap berbuat baik saja terhadap orang itu Bu Ustazah ya.
0: Itu seperti nabi kita.
1: Iya, benar.
0: Tetap walaupun kita bukan nabi kan.
1: Tapi kita bisa meneladanilah sifat-sifatnya seperti itu Bu Ustazah ya.
0: Jadi dermawan sifat ini termasuk sifat dermawan.
1: Iya benar.
0: Pasti. Ini termasuk dalam kedermawaan hati kita.
1: Benar.
0: Biarin, yang penting kita sudah berusaha nih, sudah sering kita berusaha ingin berbuat baik dengan dia. Tapi penilaian kita tetap kita itu buruk, tetap kita disakiti. Ya udah, kita contoh aja keteladanan nabi kita. Dilempar orang pakai batu. Pokoknya terus. Walaupun kita meniru keteladanan.
1: Benar, benar.
0: Kita orang menyakiti kita, kita sakit lagi. Perlu, kita yang rugi.
1: Berarti kita sama aja sama orang itu Bu Ustazah ya. Dan pastinya sifat dermawan ini juga tidak harus orang yang kaya yang sering memberi, tapi ini Bu Ustazah ya, tapi yang dijelaskan Bu Ustazah tadi itu juga termasuk sifat dermawan Bu Ustazah ya. Baik, ada yang ingin bergabung Bu Ustazah, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya
3: Ustazah.
1: Iya, ada udah di phone ya.
3: Ya, untuk Divo dari Kota Solo, Sumatera Barat, Ustazah.
1: Masya Allah, dari Kota Solo ini langsung. Ini dengan Mbak Asti dan ada Bu Ustazah Zuhairia juga. Silakan udah Divo, pertanyaannya.
3: Apa temanya, Kak?
1: Temanya tentang menumbuhkan sifat dermawan. Nah, apa yang ingin udah sampaikan ini pertanyaannya? Silakan.
3: gimana ya kita bisa menumbuhkan sifat dermawan dan suka bertoleransi dan berbagi bersama-sama sama umat manusia di muka bumi ini, dan tidak hanya antar sesama muslim dan juga antar sesama umat manusia gitu. Katanya sesama muslim itu bersaudara. Kalau sesama umat manusia itu kita bertoleransi itu, nah, gimana kita untuk kebaikan kita, untuk ibadah kita dunia dan akhirat, di dunia kita membuat kebaikan dan di akhirat kita memenuhi semua kebaikan itu.
1: Oke, baik.
3: Ibadah kita, kebaikan ibadah kita di akhirat.
1: Oke, baik.
3: Pertanyaan saya.
1: Iya.
3: Sudah jelas, Mbak.
1: Sudah jelas, udah. Baik, iya. Terima kasih, ya udah ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih Bu Ustazah, tadi sudah disampaikan ya, tapi mungkin perlu penegasan Bu Ustazah ya, bagaimana menumbuhkan sifat dermawan kita ini, berbagi kepada sesama, tidak hanya sesama muslim, dengan semuanya bertoleransi katanya. Tapi Bu Ustazah, kita angkat dulu nih, ada lagi yang ingin bergabung nih sepertinya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat pagi Bang Ijal, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, silakan pertanyaannya langsung saja.
4: Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini Bu Ustazah, saya ini kan pedagang di yang Suruwo. Terkadang dalam apa pedagang ini, terkadang pembeli itu sudah membeli itu kan, tapi dia lupa untuk membawa yang sudah dibelinya itu. Itu sering itu buat Bu Ustazah. Kadang saya simpan udah sampai lama, udah sampai busuk. Terkadang itu ada juga misalnya yang enggak busuk itu kan saya catat itu Bu Ustazah. Misalnya barang-barang tinggal gitu. Nah, seandainya misalnya saya hitung misalnya nanti misalnya uangnya sekian, misalnya saya sedekahkan uangnya, apakah sampai uangnya itu kepada
1: pemiliknya ya?
4: Pemiliknya yang bagaimana mekanismenya, haruskah begitu atau ada cara lain Bu Ustazah?
1: Iya, baik.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, karena waktunya terbatas sekali, boleh disingkat aja jawabannya dari yang udah Divo di Solok tadi sama Bang Ijal di Angso Duo. Silakan Bu Ustazah sekaligus menutup mutiara pagi hari ini.
0: Baik, Bapak yang di udah yang di Solo, cara menumbuhkan tadi sifat dermawan itu sebenarnya sudah saya jelaskan dari awal. Menumbuhkannya ini saya singkat saja, dari hal yang kecil. Hal yang kecil itu tidak memandang itu kita sama Islam atau luar Islam, itu terserah. Karena semuanya adalah umat Allah. Biar Islam non, biar dia umat kita sesama muslim, itu tidak masalah. Cara menumbuhkan cara hal yang kecil tadi sudah saya bilang. Misalnya dengan hal yang uang tadi, 2.000 kita sisihkan. Tidak bisa kita berhenti setiap 2.000 ke masjid, kita kumpulkan dalam satu bulan kita setor gitu. Masalah itu tidak semua khusus untuk agama Islam sebenarnya kalau kita ingin dermawan.
1: Betul.
0: Sesama umat, sesama kita hamba Allah. Itu tidak masalah, kita siapa intinya sama, kita bersedekah, kita berinfak, itu sama.
1: Ya, baik. Selanjutnya dari Bang Ijal tadi Bu Ustazah.
0: Ya, orang yang membeli tapi lupa membawa bawa.
1: Jujur aku juga sering seperti itu Bu Ustazah, tapi ya sudahlah, namanya juga ketinggalan, jauh juga mau balik lagi gitu Bu Ustazah ya. Kita ikhlaskan gitu. Nah, Bang Ijal menanyakan gimana misalnya nih yang barang yang tinggal tadi uangnya nilainya sekian, kita sedekahkan gitu, apakah sampai kepada pemiliknya, seperti itu Ustazah.
0: Sebenarnya sudah terjawab oleh Pak Ijal nih tadi. Ya, juga kita simpan dulu selama 3 hari. Begitu dia dengan uang, jangankan hanya cuma belanjaan, uang kan kita simpan dulu 3 hari. Kalau makanan tadi kan bakal rusak kalau lama. Kalau uang 40 hari kita simpan. Tidak ada pemiliknya, kita niatkan, ya Allah ini uang aku sedekah atas nama yang membeli pada diriku kemarin, atau yang saya dapatkan di jalan. Itu insya Allah terima anak Mbak Hasti.
1: Oke, baiklah.
0: Allah yang maha tahu. Yang penting niat atau tergantung dengan innamal a'malu binniyah. Kita kan berusaha berbuat baik, berusaha supaya seperti kata bapak tadi, sampai dicek juga datang.
1: Iya.
0: Akhirnya kan itu adalah yang mulia jawaban Pak Ijal, sebenarnya sudah ada, sudah lengkap itu sebenarnya.
1: Oke. Baik, itu Pak Bang Ijal ya, jawaban dari Ustazah ya, tidak apa-apa ya. Bu Ustazah, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di Mutiara Pagi RRI Jambi, Bu Ustazah ya. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi apa namanya, salah satu hal yang terus bisa kita lakukan setiap hari, memperbaiki diri kita lebih baik lagi, Bu Ustazah. Ustazah ya. Ustazah, selamat beraktivitas kembali. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 27 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: Kurangnya keterbukaan informasi jadi salah satu faktor masyarakat tertipu kerja ke luar negeri. Pengentasan tuberkulosis Pemkota Sungai Penuh berencana, pemerintah Kota Sungai Penuh berencana membentuk dua kampung percontohan dalam penanggulangan tuberkulosis. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, kurangnya keterbukaan informasi jadi salah satu faktor masyarakat tertipu kerja ke luar negeri. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Maraknya kasus penipuan terhadap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri salah satunya dipengaruhi oleh masih minimnya keterbukaan informasi mengenai program penempatan tenaga kerja migran. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat, terutama terkait prosedur resmi, persyaratan, hingga lembaga yang berwenang dalam proses penempatan pekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterbatasan informasi membuat sebagian masyarakat memilih jalur tidak resmi dan mudah tergiur tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar tanpa mengetahui resiko yang dapat terjadi.
2: Salah satu penyebabnya itu, jadi tidak masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian yang mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota dalam ini dinas tenaga kerjanya.
1: Ahmad Taufik menambahkan, keterbukaan informasi publik menjadi langkah penting untuk mencegah praktik perdagangan orang maupun penempatan tenaga kerja ilegal. Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat bawah, sehingga calon pekerja memiliki akses informasi yang benar sebelum mengambil keputusan bekerja ke luar negeri. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, terkait keterbukaan informasi tentang program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
1: Ya, baik pendengar, saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya baik Pak, bagaimana nih dari KIP sendiri melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri nih Pak?
2: Ya, yang pertama tentu keterbukaan informasi ini kan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian, informasi yang mudah diakses tentu akan melindungi para calon pekerja migran mulai dari praktik ilegalnya, mengurangi ya, melindungi dari praktik ilegal, kemudian perdagangan orang, kemudian juga eksploitasi terhadap pekerja-pekerja kita di luar negeri. Itu mungkin.
1: Lalu selama ini apakah masyarakat sudah memiliki akses yang cukup Pak terhadap informasi peluang kerja di luar negeri Pak, mulai dari prosedur pendaftaran hingga biaya yang harus dipenuhi Pak?
2: Nah, ini yang terkadang kita melihat masyarakat sering terjebak oleh informasi yang terkadang tidak akurat atau informasi yang menyesatkan. Contohnya mendapatkan informasi dari medsos, kemudian informasi-informasi yang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mestinya dalam hal ini pemerintah, kemudian dinas tenaga kerja harus menyampaikan sebagai lembaga resmi yang menyampaikan terkait dengan pekerja migran yang disampaikan Mas Joga tadi, termasuk bagaimana persyaratannya. Kemudian negara tujuannya apa, jenis pekerjaannya di sana apa gitu kan. Kemudian legalitas perusahaannya ada atau tidak, izin perusahaannya. Kemudian berapa biayanya, apa yang mesti menjadi hak dan kewajiban mereka nanti ketika kerja di sana. Kemudian jika ada persoalan-persoalan di luar negeri nanti kemana mereka harus menyampaikan informasi semacam pengaduan atau bantuan hukum dari pihak kita, Pemprov. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin ini kan ke Pak, banyak juga nih Pak di masyarakat kita yang menjadi korban juga penipuan kerja di luar negeri nih. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor penyebabnya juga, Pak?
2: Salah satu penyebabnya itu, jadi tidak masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian dia mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota, dalam ini dinas tenaga kerjanya, sehingga bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan sampai masyarakat di perdesaan yang sering juga berpergian untuk bekerja di luar negeri mendapat informasi yang akurat. Nah, ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang hoax. Kemudian sehingga mereka terayu dengan itu, kemudian apalagi gajinya besar kan di dengan rayuan-rayuan, sehingga mereka terayu oleh itu, maka mau bekerja di luar negeri, padahal di situ ada perdagangan orang yang sering kita lihatnya, ada yang mengambil apa ginjalnya gitu. Nah, karena itu, karena mereka tidak mendapatkan informasi dan dirayu oleh
1: oknum
2: dengan ya. Gaji besar itu tadi, pendapatan lebih besar dari oknum-oknum yang melakukan hal ini. Nah, maka perlu kanal-kanal informasi yang jelas, sehingga dia tidak, masyarakat ini tidak terjebak dengan informasi-informasi yang hoax yang menyesatkan tadi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kota Sungai Penuh berencana membentuk dua kampung percontohan dalam penanggulangan tuberkulosis guna mengentaskan kasus tuberkulosis di Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
4: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya pemberantasan tuberkulosis atau TB melalui Dinas Kesehatan, di mana pemerintah Kota Sungai Penuh berencana membentuk dua kampung percontohan sebagai pusat penanggulangan penyakit menular tersebut mulai tahun 2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan dua desa yang dipilih berada di Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Tanah Kampung. Kedua desa ini akan menjadi model penerapan program penanggulangan tuberkulosis yang melibatkan masyarakat secara aktif. Selain membentuk kampung percontohan, Dinas Kesehatan juga akan menyiapkan kader kesehatan di tingkat desa. Para kader akan bertugas membantu menemukan warga yang diduga mengalami gejala tuberkulosis, memberikan edukasi, serta melaporkan kasus kepada petugas kesehatan agar segera mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan.
5: Kita sudah menyiapkan reaksi cepat daerah, rencana aksi daerah terkait dengan penanggulangan TB. Artinya nanti di setiap desa itu sudah ada kampung TB namanya. Di tahun 2027 ke depan ada dua desa yang kita jadikan percontohan. Di Pondok Tinggi dan di Tanah Kampung.
4: Di samping itu, Yep Rizal berharap penemuan kasus tuberkulosis dapat dilakukan lebih cepat, angka penularan dapat ditekan, dan masyarakat semakin memahami pentingnya deteksi dini serta pengobatan hingga tuntas untuk mencegah penyebaran penyakit tuberkulosis. Demikian Asep Sanjaya yang Tepro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong OJK perkuat keterbukaan informasi untuk cegah masyarakat terjerat pinjol ilegal dan investasi bodong. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
6: Maraknya penawaran pinjaman online dan investasi dengan iming-iming kemudahan serta keuntungan besar masih menjadi perhatian berbagai pihak. Komisi Informasi Publik KIP Provinsi Jambi menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi masyarakat dari layanan keuangan ilegal dan berpotensi merugikan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses terkait layanan keuangan, khususnya dalam membedakan pinjaman online legal dengan pinjaman online ilegal maupun investasi yang tidak memiliki izin. Sebagai badan publik yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya terkait daftar layanan yang resmi, tetapi juga mengenai legalitas, perizinan, mekanisme pengawasan, hingga langkah yang harus dilakukan apabila masyarakat menemukan persoalan.
7: Yang mesti disampaikan dalam hal ini mungkin OJK sebagai badan publik tentu terkait dengan informasi terkait dengan legalitasnya tadi, kemudian informasi terkait dengan pengawasan dan informasi terkait prosedural ketika ini ada persoalan-persoalan ditemukan, kemana masyarakat harus bisa melaporkan, termasuk secara detail itu tadi gambaran-gambaran.
6: Menurut Taufik, kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang cepat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menawarkan produk keuangan tanpa memperhatikan aspek legalitas. Kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Masyarakat juga diingatkan agar tidak hanya melihat kemudahan pencairan dana maupun keuntungan yang ditawarkan, tetapi juga memastikan layanan tersebut memenuhi dua prinsip utama, yakni logis dan legal. Ia berharap semakin terbukanya informasi mengenai layanan keuangan dapat meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mencegah semakin banyaknya korban pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, rendahnya kesadaran remaja menjadi tantangan bagi Duta Jendre dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Jambi. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Rendahnya kesadaran remaja menjadi tantangan terbesar dalam upaya pencegahan stunting di wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Duta Jendre 2025 Ayu Zafina yang aktif melakukan sosialisasi kepada pelajar dan remaja di berbagai daerah di wilayah Provinsi Jambi. Menurut Ayu, banyak remaja merasa edukasi mengenai stunting tidak penting karena merasa belum menikah ataupun belum memiliki anak. Karena itu, edukasi dilakukan dengan metode yang lebih interaktif seperti sharing session, permainan edukatif, hingga pembuatan konten media sosial agar pesan yang ingin disampaikan lebih mudah diterima bagi para pelajar.
9: Nah, salah satu caranya atau strategi yang kami lakukan itu tadi, Mbak, melalui konten di media sosial. Karena kita tahu, Mbak, ya, cakupan konten di media sosial itu sangat luas sekali. Siapapun bisa menonton dan melihat konten tersebut, maka kami melakukan strateginya melalui konten media sosial terkait dengan edukasi pencegahan stunting ini. Namun kalau untuk lebih khususnya lagi, kami juga kadang melakukan pembinaan, Mbak, pembinaan melalui via Zoom.
8: Selain itu, Ayu mengungkapkan media sosial menjadi tantangan lain karena masih banyak informasi yang keliru mengenai stunting. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Parade Budaya Seni dan Film atau Prabu Sedavi 2026 dengan berbagai rangkaian edukasi, tampilan disabilitas putra-putri Jambi berprestasi, pameran sejarah film hingga UMKM di Rumah Kreatif Tempoa Jambi mendapat apresiasi Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi yang disampaikan langsung Kepala BPK Jambi Yanto H.M. Manurung saat menutup gelaran Prabu Sedavi 2026 Rumah Kreatif Tempoa Jambi malam tadi. Ia menyampaikan akan menindaklanjuti untuk proses penetapan dokumen Museum Film Jambi menjadi cagar budaya.
10: Ya, di luar ekspektasi saya ternyata bagus sekali nih, apa terutama ketika masuk ke museum bioskop ini begitu, karena bagus banget ya di sini kita bisa melihat poster-poster zaman dulu, kemudian juga proyektor. Nah, ini pertama kali buat saya untuk melihat, oh ini toh prosesnya bioskop ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Nah, itu akan berproses, Pak. Coba kita nanti kita usulkan begitu, kita bantu, kita support begitu, sehingga benda-benda ini statusnya kita tingkatkan begitu menjadi benda cagar budaya. Kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan tentu akan support terhadap tersebut karena ini menjadi warisan atau heritage-nya juga Provinsi Jambi begitu.
0: Selain itu, ia mengajak masyarakat Jambi bisa mengunjungi Museum Film Tempoa Jambi yang merupakan satu-satunya museum di Asia Tenggara. Sementara itu, pengelola Museum Tempoa Jambi, Rahmadi Ansari, menjelaskan pengunjung museum bisa melihat kembali sejarah film Tempo dulu melalui ribuan poster serta peralatan proses perfilman.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, BMKG Sultan Taha Jambi pantau 318 titik panas di Jambi. Sejauh ini Kabupaten Sarolangun terbanyak. Berikut laporan Rizky Amalia.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi mencatat sebanyak 318 titik panas hotspot terpantau di wilayah Provinsi Jambi sepanjang Juli 2026. Perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Hari Taufik Kurniawan, mengatakan titik panas terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun dengan jumlah titik 78 titik. Selanjutnya Merangin, Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Bungos, Tebo, Batanghari, serta Kerinci dan Tanjung Jabung Timur. Hari menegaskan hotspot yang terdeteksi satelit belum tentu merupakan kebakaran hutan dan lahan. Titik panas tersebut masih memerlukan verifikasi di lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau saat ini.
12: Untuk rekap di bulan Juli, ini terpantau ada 318 titik panas tersebar di Kabupaten Batanghari 24 titik panas, Kabupaten Bungo 28 titik panas, Kabupaten Kerinci 6 titik panas, Kabupaten Merangin 60 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 48 titik panas, Kabupaten Sarolangun 78 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 42 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6 titik panas, Kabupaten Tebo 26 titik panas.
11: Okay. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menghemat penggunaan air karena musim kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Pembakaran lahan sebaiknya dihindari karena api dapat dengan mudah meluas pada musim kemarau ini. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kurangnya keterbukaan informasi jadi salah satu faktor masyarakat tertipu kerja ke luar negeri. Pengentasan tuberkulosis, pemerintah kota Sungai Penuh berencana membentuk dua kampung percontohan dalam penanggulangan tuberkulosis. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astu Landari, Pro 1 RRI. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh, Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

0: has properly been understood.
1: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
2: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
1: Emang kenapa? Kan enak.
2: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
1: Terus kalau gak makan gorengan, makan apa dong?
2: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
1: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
2: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jambi. Di hari ini apa kabarnya? Semoga pagi ini membawa semangat baru ya. Kemudian tentunya kesehatan dan juga kebahagiaan untuk Anda dan kita semuanya. Dan pastinya pendengar, terima kasih sudah setia bersama kami. Kita awali hari ini dengan energi positif ya, informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda. Dan tentunya juga selamat beraktivitas. Semoga hari-hari Anda menyenangkan hari ini. Dan pagi ini Anda yang sudah di perjalanan atau juga yang sedang bersiap-siap, apapun itu rutinitas pagi Anda, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Dengan informasi-informasi menarik saya hadirkan di ruang dengar Anda pagi ini ya. Ini terkait daripada informasi yang saya ambil di laman rri.co.id ya.

Mendengar, kita awali dari informasi BMKG yang mana memprediksi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Senin 27 Juli 2026 di seputaran, saya ambil informasinya ini di seputaran Kepulauan Sumatera ya. Ada Banda Aceh dan Pekanbaru hari ini berawan pendengar. Kemudian Bengkulu, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung hari ini diperkirakan berawan tebal. Dan Medan, Tanjung Pinang, serta Pangkal Pinang hari ini akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Jambi hari ini diperkirakan udara kabur. Baik pendengar, itulah informasi perkiraan cuaca ya untuk mengawali aktivitas Anda hari ini di awal pekan dengan penuh semangat pastinya. Dan tentunya juga pendengar menemani Anda pagi hari ini dengan deretan lagu-lagu menarik dan juga informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita lanjut pada informasi berikutnya di laman rri.co.id yang mana kebakaran hutan meluas, Perancis evakuasi 20 ribu orang. Dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tangerang Selatan masih tinggi. Kemudian di dunia persepakbolaan, pendengar, dunia olahraga, Arda Guler bahagia bekerja dengan Mourinho di Madrid. Menko Muhaimin menyebutkan politik anggaran harus berpihak kepada rakyat. Kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi khususnya dukung upaya penertiban pajak air tanah. Baik, berikan informasi-informasi ini lebih lengkap dan jelasnya. Saya mengajak Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Dan tentunya Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini lainnya, tentunya saya mengajak Anda nanti tepat jam 7 pagi kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Baik pendengar, dari studio program 1 RRI Jambi, saya Astu Landari menemani Anda di pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas Anda, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semuanya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, safety untuk segala aksesoris hujannya ya. Dan insya Allah hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti ya akan berhasil ya. Ada satu lagu dari Andin, Indahnya Dunia. Hari ini insya Allah indahnya hari-hari kita, semoga selalu diberikan keberkahan ya.

0: Gila ya, cuaca sekarang nggak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi subuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
3: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.

0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.